Jaya Berawan. Untuk Sorong Berawan Tebal ya, Manokwari juga Nabire hujan dengan intensitas ringan, Merauke udara kabur. Ya sebetulnya untuk sekilas info ya, Wasabedaya di pagi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Dengarkan dan saksikan laga panas penuh gengsi dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 antara tim nasional Indonesia versus tim nasional Laos. Disiarkan hari Rabu 3 September 2025 pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Suara semangat Anda jadi pemacu semangat perjuangan Timnas Indonesia. Dengarkan dan saksikan bersama kita dukung Indonesia melangkah ke Piala Asia hanya di Pro 3.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lucky Hulk Naruto ya, Bang?
1: Lah lah lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
0: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
0: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dengarkan dan saksikan laga panas penuh gengsi dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 antara Tim Nasional Indonesia versus Tim Nasional Laos. Disiarkan hari Rabu 3 September 2025 pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Suara semangat Anda jadi pemacu semangat perjuangan Timnas Indonesia. Dengarkan dan saksikan bersama kita dukung Indonesia melangkah ke Piala Asia hanya di Pro 3.

Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari Adam.

Ya para pendengar setia masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri. Dan selamat jalan.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya Umpai Wundamoy Pai.
9: Ayah Lapiro Biaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil, Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo, dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompak Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Enggak. Ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Ya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi, Bambang.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: banget loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik. Pesan ini...

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi

salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

adalah Slow Burnside Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: che ne parlia decide di tenere giallo al
1: piano
0: di
1: lancio, doppia ombra nel gol da Penati, la
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: jerat pinjaman online.
1: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Selamat sore Pak Cemace. Sesaat lagi kita akan mendengarkan suara budaya Nusantara dari RRI Bandung dan RRI Jakarta dengan tema Bunyi yang Tersembunyi, Pemanfaatan Alat Musik Daur Ulang. Bersama narasumber Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space di Pandu.

KAJ yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung dan Pasar Bali kemarin. Sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Ariandi mengatakan, sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI, dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah pameran alusista, hiburan seni budaya, serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga deket rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po.

0: Suaranya terdengar jelas.
1: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
0: Terdengar jelas ya.
1: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
0: Betul.
1: Supir dua ini berarti ya?
0: Supir dua, betul.
1: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
0: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
1: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
0: Iya.
1: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Denny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
0: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
1: Oh, itu udah full banget ya. Ya udah, Aye mentokkan di sini deh. Iya, pentokin mau? Enggak ya? Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
0: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
1: Iya, yeah, berarti same.
0: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini.
1: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
0: Wow.
1: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
0: Oh iya, iya.
1: Iya, kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
0: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
1: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
0: Lebih mic yang mana nih, Po?
1: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
0: Dengar jelas ya, Bu.
1: Iya, kan kita radio ya, yang paling penting adalah suara ya.
0: Iya.
1: Iya dah. Oke deh Kang Denny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Benar gak sih Deden?
0: Deden betul, Kang Deden.
1: Kang Deden.
0: Betul, Kang Deden Tresnawan.
1: Iya, direktur Bongkeng. Nah,
0: Bongkeng Art Space.
1: Oh, Bongkeng ya. Betul. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone Kang Benny?
0: Langsung dong datang.
1: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
0: Udah malahan, ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
1: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
0: Iya, makanya ini persiapan nih, Dimpo bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
1: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
0: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum Dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sangat sering ya di kota di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
0: Jadi udah enggak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Deden ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
0: Tidak semua.
2: Tidak semua.
0: Mm-mm.
2: Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
0: Kita, ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
0: Oh gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu?
2: Kita punya 132 alat musik
0: yang sudah dibuat
2: ya,
0: berarti
2: sudah
0: ya?
2: Sudah dibuat.
0: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
0: Iya.

0: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya? Ada yang non konvensional, ada
1: Oke.
0: yang konvensional juga.
1: Iya.
0: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
1: Oh, ada
0: Ya,
1: yang
0: yang berarti misalkan ada suara, ada kecapi,
1: ya.
0: ada gitar, alat
1: Ya.
0: musiknya, terus ada alat pokoknya, ada jirame gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
1: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
0: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
1: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang
0: Ya,
1: konvensional
0: betul.
1: gitu kan ya.
0: Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada ya.
1: Oh, senarnya.
0: Konvensionalnya.
1: Oh, jadi nggak semuanya
0: Enggak
1: itu dari
0: semuanya.
1: daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada
0: Ada
1: istilahnya
0: perpaduan lah.
1: perpaduan ya. Nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini
0: Daur
1: musiknya?
0: ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Lungsuran Daur
1: Lungsuran daur.
0: Kontemporer Instrumen, di
1: Ya.
0: mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
1: Oke.
0: Dia adalah almarhum Dodong Kodir
1: Oke.
0: yang menginisiator alat-alat musik ini.
1: Iya.
0: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
1: Oke, okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
0: Komunitas, dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah
1: Oh,
0: karena di
1: itu.
0: mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya,
1: Sama.
0: Bandung di mana-mana sampah, sampah. Nah,
1: Predikatnya masih
0: ya
1: sama
0: sampah,
1: gitu ya
0: predikatnya masih
1: maksudnya.
0: sampah. Nah, dari
1: Baik.
0: kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat gitu.
1: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah
0: Ya,
1: lingkungan?
0: pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan. Tapi
1: Oke.
0: ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan
1: Aha.
0: dari sampah itu tersebut.
1: Oh,
0: Makanya
1: oke.
0: tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
1: Bunyi yang tersembunyi. Jadi
0: Jadi
1: mencari bunyi
0: ya,
1: dari benda mati gitu ya
0: ya
1: kan?
0: betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
1: Aduh, dalam pisannya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat begitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
0: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang
1: Oke.
0: memang apa, genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Jadi bernada lah. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang
1: Oke.
0: diciptakan.
1: Direkam di
0: Itu direkam, kita masuk
1: direkam.
0: studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
1: Oke.
0: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah, dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi,
1: TK juga ya.
0: TK juga ada.
1: Jadi seluruh apa lini pendidikan gitu ya
0: Ya
1: dari
0: betul. Kita
1: ini
0: kasih workshop sama mereka.
1: baik.
0: Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari apa, di rumahnya masing-masing.
1: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
0: Yang kita juga kan harus menyesuaikan apa, perkembangan zaman ya.
1: Iya,
0: Jadi
1: iya.
0: kita apa membuat komposisi genre seperti itu
1: Oh.
0: supaya memang lebih menarik lagi.
1: Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
0: Ada pokoknya,
1: Ada
0: ada pokoknya
1: vokalnya.
0: juga.
1: Oh.
0: Dan itu pure kita buat sendiri ya, dari aransemen musiknya,
1: Lagunya dibuat juga
0: lagunya dibuat
1: khusus.
0: juga.
1: Asik ya kalau harusnya kita dengar juga.

0: juga melestarikan budaya begitu Kang Deng.
1: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
0: Oh ya.
1: Ya, dari sama Gamelan Bali gitu.
0: Oke.
1: Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
0: Oh, Andi Rif ya.
1: Rip, terus sama ini juga sama Dewa Pujana.
0: Dewa Pujana.
1: Nah, pernah juga.
0: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga Kang Dede gitu ya.
1: Ya.
0: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya
1: Iya,
0: atau
1: betul.
0: direkam juga sama.
1: Di off air.
0: Oh,
1: Kita
0: di off
1: sering
0: air.
1: di festival-festival.
0: Baik. Oke. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden, apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
1: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung. Kalau
0: Oke.
1: sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung,
0: Iya.
1: penciptaan.
0: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya
1: Ya.
0: gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat buat ISBI sendiri gitu?
1: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik, terutama iringan tari tari. Nah, ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang
0: Oke.
1: dimana menggunakan alat
0: Musik.
1: musik konvensional,
0: Oke.
1: ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik apa konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik
0: Ya.
1: daur ulang.
0: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan
1: Ya,
0: gitu ya
1: betul.
0: musik-musik yang sifatnya explore gitu
1: Ya.
0: ya Kang Dan ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
1: Ya, di sendiri kan seringlah mengiringi mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau
0: Oke.
1: pengerjaan,
0: Baik.
1: penciptaan, penciptaan.
0: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
1: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang, bertambah kayak gitu.
0: Oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
1: Masih ada beberapa orang yang masih
0: Oke.
1: eksis,
0: Di
1: ada
0: luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
1: yang satu kelompok.
0: Di satu kelompok
1: Yang
0: gitu
1: satu
0: masih
1: kelompok
0: eksis gitu.
1: masih eksis ada juga, ada apa? Ada yang Yudi Arab,
0: Kang
1: Benjir,
0: Yudi
1: ada
0: ya.
1: yang Hendi, ada Tato, ada Rusli.

0: kresek.
1: Pakai kresek juga
0: Pakai
1: membrannya.
0: kresek, dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen. Permen loli.
1: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya. Silakan
0: Tentu
1: Bang.
0: aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini ya,
1: Barang bekas
0: barang
1: ya gitu
0: bekas,
1: ya.
0: jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik yang
1: Biasanya
0: biasa
1: konvensional gitu ya.
0: konvensionalnya. Ini suaranya seperti ini.
1: Boleh kita coba denger ini.

0: Musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua
1: Ya.
0: yang kecil di rumah ada masih ada yang gedenya, ada
1: Oh,
0: kontrabas, bang
1: ukurannya
0: ini bebas
1: beda-beda.
0: satu dawai.
1: Oh, satu.
0: Ini dari bekas galon,
1: Ada membrannya juga di
0: ada
1: situ ya.
0: membrannya. Ini bekas ini apa bambu, bambu. Ini bekas akar juga. Nah
1: Kalau
0: ini
1: itu fungsinya lebih ke nambahin
0: aksesoris.
1: estetik estetika aja gitu kan ya.
0: Nah kalau ini dari karet karet helm, penyangga kalau helm, bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
1: Ya.
0: Nah ini dari karet helm.
1: Oh. Oke. Okay. Nah, ini
0: Nah,
1: seperti
0: ini
1: apa nih
0: seperti
1: suaranya?
0: ini suaranya.
1: Boleh kita dengerin. Iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau
0: Ya,
1: gimana?
0: ini benar. Ini
1: Bernada.
0: ada. Kita punya satu komposisi blues dog. Ini suka dipakai blues juga. Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
1: Harmonik,
0: Harmonika, harmonika.
1: harmonika.
0: Ini yang seperti ini. Kayak
1: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya,
0: nadanya
1: ada
0: ya
1: kuncinya kalau
0: kuncinya
1: gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
0: 138 32
1: 132 alat musik dari
0: ya.
1: alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den,
0: Oke.
1: kita coba terima dulu ya penelponnya, kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
1: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh
1: Baik.
2: di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
1: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
1: Di 0811-201-540 atau di 022-721-8075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 021-35-04510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
1: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada. Kecil banget. Gak kedengeran malah. Kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh.

0: Sekarang tadinya UF dari Bank Beni Hermansyah, iya, kalau nggak salah.
1: Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
0: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
0: Nanjak deh ya. Lah, terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
0: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cidu aja suaranya yang ketinggian.
0: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi. Gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar, hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
0: Nah, pertanyaannya seperti apa ini? Cara kerjanya nih. Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
0: ini
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
0: Ya, jadi okay, bagaimana dengan instrumen dawai atau kordofon?

0: memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Jadi setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup, dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu. Kita eksplor tuh dari mulai, oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini, oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Tentu saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor, ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal gitu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
1: cocok
0: besar kecilnya, jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu. Kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
1: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga beberapa kali gitu ya sebelum.
0: Jadi itu harus eksperimen beberapa
1: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya, maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
0: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Art.
1: Jadi gitu harus ke sana ya?
0: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
1: Oh iya,
0: suka pengen. Oh pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana? Nah kita kasih workshop.
1: Oh ada workshopnya, cara pembuatan.
0: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
2: Keren, luar biasa.
1: Mereka juga explore gitu sendiri ya.
2: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, waalaikumsalam. Ponopa yang blam-blam, yang cantik. AA Benny, dengan AA Deden. Selamat siang, assalamualaikum. Yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
2: Oke, Bang Leman, silakan.
3: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. AA Benny, AA Deden. Jadi begini pertanyaannya, AA Deden. Apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu?
2: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
3: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
0: 132.
2: 132.
3: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpek gitu, enggak ngelihatnya gitu.

0: kayak
1: saja,
0: berada di gudang po. Di gudang rongsokan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke,
1: ya makasih. Benny. Ya, Deden Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipata Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu.
0: Oke,
1: makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
2: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa digunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan gitu, untuk alat musik
3: yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu, ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
2: apakah sumpek ya, tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya. Masalah tentang perawatannya ya, perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu, kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik gitu, si alat musik.
0: Oke, sudah dikemaslah sedemikian rupa ya, Kang ya.
3: Iya betul.
0: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
3: Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita explore juga, kita pakai khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih. Elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah, kayak gitu, Mbak.
0: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
3: Sudah. Alhamdulillah kita sudah,
4: bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
0: Oh, masa?
3: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gepa.
0: Iya,
3: kita konser lagi di Belgia, Mbak.
0: Udah Belgia. Keluar ternyata ya.
3: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda. Gitu.
4: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
3: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
4: Okay. Oh, disimpan di sana?
3: Ini ada beberapa. Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih kalau
0: pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
3: Diminta silakan minta tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
0: Betul. Oh, berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
3: Diberikan ya.
0: Diberikan. Oh, dikasih.
3: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
0: Wih, keren.
3: Di Kanada.
0: Keren. Oh, berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
3: Iya,
4: sama komunitas ya.
0: Oh iya, berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
3: Betul.
0: Baik.
4: Ini pertanyaannya, Mpo.
0: Iya.
4: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
0: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan. Mainan anak
4: bisa gak sih?
3: Bisa, bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya. Untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
4: Okay. Baik.
3: Ini kan ada, masih ada beberapa lagi nih.
4: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Nih, ada nampaknya ada yang penelpon masuk
0: di silakan di, silakan. Betul. Silakan
4: kita
0: Kang.
4: Coba ya. Selamat siang Sampurasun.
5: Sampai. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
5: Betul.
4: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
5: Ya, nyapa Jakarta do Jakarta. Assalamualaikum. Lam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Edo.
5: Langsung aja lah pertanyaannya.
4: Boleh.
5: Ini dari sampah-sampah lah ibaratnya.
0: Bukan ya. Sampah, bukan sampah, barang daur ulang.
5: Barang bekas daur ulang.
0: Nah,
5: yeah. Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu. Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
0: Baik, Kang Edo.
5: Itu aja deh. Terima kasih.
4: Ya, sama-sama, Bang Edo.
5: Tapi pun.
0: Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
4: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
3: Sampai saat ini alhamdulillah
0: belum ada,
3: kita mandiri.
4: Mandiri ya.
3: Sekali gitu ya. Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
0: Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000 4.000 loh, Kang.
4: Iya, butuh ini itu ya,
0: apalagi iya, paling tidak itu dolaran loh, Kang.
4: Iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
3: Ya, apakah kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
0: mereka yang tanggung.
3: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
0: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
4: Iya betul banget.
0: Bener.
4: Iya.
0: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
3: Kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
0: Mantap.
3: Hotel itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya. Itu
0: itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi gitu ya.
4: Betul.
0: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya. Betul. Juara satu gitu ya. Diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu kan. Ya gak sih Kang?
4: Betul.
3: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
4: Nah, ini dia, ya.
0: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
3: Ini tahun 2007.
0: Ih, keren. Ini, kayak kendi ya, Kang.
3: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
0: Kelihatan dong.
4: Kayak labu, Mbak.
3: Ini dari Epo. Walukukuk.
4: Walukukuk
3: itu
4: labu.
0: Ya, labu. Ya bener kan, kayak labu.
3: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum. Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
0: Tapi nggak nyolong kan?
3: Nggak, jadi dibuang. Ini per.
0: Okay. Oh, itu per.
3: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
0: Okay. Apa itu?
3: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
0: Wow, oh itu beda pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya?
3: Beda. Ini elastisnya lebih bagus lah.
0: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh Kang?
3: Ini kayak gini.
4: Nanti cobain ya.
0: Iya.
4: Wow. Waduh kok.
0: Oh, kalau di saya kurang kedengaran Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
4: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Po.
0: Kurang asin. Penanda angkat mau hujan kalo gitu ya.
4: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya.
0: Suara gemuruh gitu ya.
2: Suara gemuruh, suara petir.
0: Oke deh. Maksudnya kan. Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
3: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
0: Amin.
3: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
0: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Benny ya.
4: Betul sekali, Pak.
0: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
4: Kemenbud ya.
0: Iya, kebudayaan ya, berarti ya, Kang ya. Oke dah. Lanjutkan, teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Benny, terima kasih.
4: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
0: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
2: Kasih juga, Mbak.
0: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: επιφάνεια να μάθει. Αν κάνει την επιφάνεια, δεν σου ρίχνει την κατσάρα. Κάνει την
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: masalah?
1: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop

0: kok dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok Mar?
1: Mai, Mai ya, tolong aku Mai.
0: Kok kenapa Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah kan? Ya ampun Mar, kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya Mar. Kok olahraga?

0: mo sa kalani nang mura kening kosong din eh.
1: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok Sonde, kasih nomor rekening ke orang yang Sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
0: Ih, biar su, Son jadi leh.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.

0: Ih, sana lah itu sepatu, Pe Gaga.
1: Ih, kaya pangana.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh nggak mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol judulnya.
1: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu, ngana coba pinjol. Itu pun, sampai sekarang, dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari di mana saja dong berada. Lita cukupkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda. Dan kita akan menyatu dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari untuk mengikuti kumandang azan maghrib. Dan Lita bertugas di depart kedua. Pamit terdiri dari dong punya ruang dengar.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua mah.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Ayah napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil, Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo, dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat, Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Ken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Masih ya, kembali ya program Balance Liga Indonesia. Sahabat Udai Milana saja berada. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari maupun pendengar setia beri program 47:13 ya, atau 19:13 ya. Masih terus berada dengan lagu-lagu dan informasi yang selalu siap bersama Anda di program 4S Liga Indonesia. Sahabat Udai yang setia, yang selalu setia bersama kami di Pro 4 dari Manokwari, yang selalu mengundang di malam hari ini untuk mendengar dimanapun dan juga dengan informasi lainnya.

0: Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax.
1: Penggunaan oktan di atas 90, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara.

0: Penggunaan bahan bakar kendaraan yang tidak ramah lingkungan berdampak terhadap meningkatnya polusi udara yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menyikapi persoalan ini, PT Pertamina Persero meluncurkan program Langit Biru dengan mengkonversi BBM oktan rendah yang selama ini ditawarkan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan BBM oktan di atas 90. Surya Putra Raharja, warga Sorong mengaku lebih memilih menggunakan Pertamax atau Pertalite untuk menjawab kebutuhan BBM. Selain turut membantu agar menurunkan emisi gas buang kendaraan, menggunakan BBM dengan oktan tinggi sangat baik untuk performa kendaraan.
1: Sebelumnya kan menggunakan bensin. Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax, namun Pertamax kan hanya ada satu di kota Sorong, jadi agak susah mendapatkannya. Setelah itu muncul Pertalite, jadi pilihan pertama untuk kita gunakan untuk di kendaraan.
0: Kendati disambut warga, namun bagi Teddy, ojek di kota Sorong, sedikit keberatan jika harus memakai Pertamax. Mengingat saat mencari penumpang berkeliling, tidak tentu akan mendapat penumpang. Karena perbandingan harga BBM Pertamax memberatkannya saat mengais rezeki sebagai ojek.
2: Nama saya Teddy, sebagai tukang ojek. Kalau tanggapan saya, kalau mau ditiadakannya Pertalite sama Premium, kayaknya bagi saya sendiri kalau sebagai tukang ojek ya agak keberatan karena kita lebih perlu harga yang murah. Terus apalagi kita sebagai tukang ojek harus kita mencari penumpang, jalan mondar-mandir untuk mencari penumpang. Jadi keberatan juga kalau bisa ya Pertamax bisa diturun harganya sedikit supaya kita sebagai tukang ojek juga bisa merasa aman dalam mencari rezeki untuk kita punya keluarga gitu. Ya mobil dan kenaikan juga sih, tidak juga sih, karena kalau kita mau kasih naik juga karena kondisi begini, kalau kita kasih naik ya otomatis juga penumpang juga kadangkala mereka tidak mau naik, jadi kita masih sesuaikan dengan harga lama karena punya kita, yang penting bisa kebutuhan keluarga kita aja.
0: Penggunaan bahan bakar kendaraan dengan oktan rendah akan berdampak buruk terhadap mutu lingkungan. Oleh karenanya, kata Mierta Dewangga, dosen teknik lingkungan Universitas Muhammadiyah Sorong, langkah tepat yang harus dilakukan yakni menyadarkan seluruh pengguna kendaraan bermotor agar mengganti dengan BBM beroktan tinggi.
3: Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat itu memang penting. Jadi bagaimana kita memberi pengertian terhadap masyarakat. Pertama memang pengganti emisi itu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi polusi udara atau mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor tadi. Yang kedua itu memang ada salah satunya cara dengan pengujian emisi. Jadi apabila kendaraan bermotor itu

0: Jadi untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait dengan pentingnya memilih BBM yang ramah lingkungan dan sesuai standar internasional dan juga sesuai dengan spek kendaraan bermotor. Di sini salah satu langkah Pertamina adalah dengan mengadakan program Langit Biru, yaitu program sebuah promo yang akan dijalankan bertahap di beberapa wilayah Indonesia secara objektif dan utama untuk mengedukasi konsumen. Jadi kita akan melakukan edukasi konsumen, konsumen premium tepatnya Pak, untuk menggunakan produk Pertalite khusus dengan harga promosi atau harga Hemat kepada konsumen. Nanti ini ada PLK namanya Pak, di mana PLK itu memiliki harga khusus berbeda dengan harga Pertalite biasa Pak. Jadi di sini PLK ini adalah Pertalite khusus Pak. Itu harganya ada harga promosi dari Pertamina yang nantinya per bulannya akan kita evaluasi harganya Pak. Untuk yang program Langit Biru ini juga merupakan program pengurangan polusi udara yang akan dimulai di wilayah Kota Sorong.
1: Emisi kendaraan ini, tutur Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kota Sorong, menjadi masalah yang akan semakin tinggi. Jika tidak diselesaikan segera, akan menjadi bencana bagi semua pihak. Sehingga hadirnya program Langit Biru ini akan memberikan energi positif untuk menurunkan polusi udara di Tanah Malamoi.
2: Sehingga kita harus mengendalikan kota kita dengan udara yang bersih. Di dalam Undang-Undang 32 2009, udara yang bersih, air

Masih terus bermain di program 4 Dance League of Indonesia. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, edisi malam hari ini di pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini maupun pendengar ya, setia bersama kami di edisi malam hari ini ya, di program 4 Dance League of Indonesia kali ini, dengan Blackson Info atau segala-segala info nanti di pukul 20 ya waktu Indonesia Timur. Nanti kami akan terus setia dengan informasi-informasi lain yang terus menemani Anda pendengar di setia di program 4 ya Dance League of Indonesia. Saya undur diri, dimanapun Anda berada, terus mengudara di malam hari ini.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

Ken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: Iya, Mas, terus berbareng di program 4 ya. 7:46 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 8 nanti atau pukul 20 nanti kita waktu Indonesia Timur ya. Setia bersama kami di program 4 dari Manokwari yang selalu setia bersama Anda dengan beberapa lagu-lagu dan informasi yang selalu siap bersama kami.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: Salam budaya, salam jumpa, sahabat budaya di Nusantara, di mana saja dong berada. Terima kasih dong masih tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Untuk edisi kali ini, Lita coba mengangkat topik yang akan kita bahas, yaitu tentang dinamika hutan adat Papua dan tantangannya. Dan sahabat budaya se-Nusantara, saat ini sudah hadir bersama Lita di studio multipurpose RRI Manokwari. Dua narasumber yang luar biasa. Langsung saja boleh Lita perkenalkan untuk sahabat budaya dong semua. Kita punya narasumber yang pertama ada Kakak Profesor Dr. Antoni Unggirwalu S.Hut MST. Beliau merupakan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Dan narasumber yang kedua, ini cendrawasih 12 antene. Ada Kakak Reni Suruan Esut. Dengan profesi beliau sebagai aktivis lingkungan atau LSM Pioner Tanah Papua. Nah, sahabat budaya Senusantara, selama beberapa menit ke depan, Kakak Kitong Tiga akan bicara sedikit tentang bagaimana dinamika hutan adat Papua dan tantangan-tantangan yang terjadi. Ini mungkin menjadi salah satu topik yang mungkin sahabat budaya dorang sedikit bertanya-tanya. Masih adakah hutan adat di atas tanah Papua ini? Dan bagaimana kepemilikannya, bagaimana keberpihakan bagi masyarakat adat yang ada di tanah Papua untuk mengklaim dong punya hutan adat? Dan kira-kira ketika dorang mengklaim hutan adat itu, kira-kira lingkungan atau areal di mana hutan yang seharusnya menjadi dong punya milik, apakah ada tantangan-tantangan yang harus dorang hadapi untuk melihat hutan adat yang mungkin juga menjadi warisan orang tua, warisan nenek moyang yang menjadi keberpihakan dari salah satu suku atau masyarakat adat yang ada di atas tanah Papua. Lebih lanjut lagi akan kita perbincangkan atau Kakak Ketong Tiga cerita-cerita supaya bapak, mama, om, tante, bapak, adik, kakak dong semua yang ada di rumah, bahkan sahabat budaya yang ada di luar tanah Papua, teman-teman dorang semuanya bisa memahami hutan adat Papua dengan dinamika yang terjadi dan tantangan-tantangan yang terjadi di atas tanah Papua ini. Ini menjadi satu pertanyaan penting sekali. Tapi saya mau sapa dulu. Apa kabar kakak? Saya panggil kakak Antoni saja kan?
1: Boleh, satu saja.
0: Biasa nama rumah tuh panggil apa?
1: Sama, panggil kakak Antoni saja.
0: Antoni, oke. Okay. Ya.

0: hak mengatur tentang bagian-bagian yang dorang boleh katakan itu menjadi keberpihakan mereka. Nah, Kakak Antoni, selaku kalau mau dibilang sini ini profesi terlalu luar biasa sekali nih. Iya, sahabat budaya, saya mau sampaikan juga beliau ini adalah guru besar ilmu kehutanan Unipa. Wah, tepuk tangan dulu boleh Kak Pak? Ya?
1: Terima kasih.
0: Masih kelihatan muda sekali tapi sudah jadi guru besar, luar biasa, diberkati sekali. Nah, sahabat budaya, kalau kita kembali lagi dengan beliau pun profesi ini sudah luar biasa. Kita lanjut saja pertanyaan sudah ya. Kak Antoni, mungkin Kakak kita tiga bincang-bincang saja tentang bagaimana dinamika hutan adat dan tantangan yang ada di tanah Papua. Mungkin Kakak Antoni bisa sedikit menjelaskan untuk kita orang semua apa yang dimaksud dengan hutan adat. Karena seringkali hutan adat ini diartikan sebagai hutan milik masyarakat adat. Namun dalam konteks Papua, bagaimana Kakak Antoni memaknai hutan adat sebagai ruang hidup, identitas, dan sumber daya masyarakat, khususnya mungkin yang ada di tanah Papua. Silakan Kakak.
1: Terima kasih Kak Elita. Kalau bicara tentang hutan dan adat, ini dua wujud seperti keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
0: Iya.
1: Dan kalau mau jujur, secara de facto atau secara faktual, tanah Papua ini merupakan tanah yang tidak ada sejengkal pun yang tidak dimiliki oleh masyarakat asli.
0: Betul.
1: Dan kalau kita tahu bahwa secara pembagian wilayah adat, ada tujuh wilayah adat di tanah
0: tujuh
1: Papua.
0: Wilayah adat di tanah Papua.
1: Nah, tujuh wilayah adat ini tentunya itu menjadi landasan dasar bahwa masyarakat itu sudah hidup dengan
0: aturan-aturan
1: adat di sana. Jadi ini suatu fakta yang tidak bisa terpisahkan. Nah, ketika kita bicara tentang hutan adat ini menarik. Kenapa? Karena memang mungkin banyak Bapak Ibu belum tahu bahwa di Papua itu sudah ada tujuh yang sudah mendapatkan pengakuan oleh negara. Yang ada, terutama kita di Manokwari atau Provinsi Papua Barat ini, satu di Bintuni, Teluk Bintuni, terutama dari Marga Ogone. Mereka sudah mendapatkan sebagai suatu masyarakat adat, kemudian menjadi masyarakat hukum adat, yang kemudian mendapat pengakuan dari negara. Dan itu tujuh. Sementara enam itu ada di apa, di Provinsi Papua, di Kabupaten Jayapura. Dan hari ini mungkin bersama dengan Kakak Reni, teman-teman sekarang sedang menggagas, sedang berusaha berjuang untuk supaya hutan-hutan adat yang lainnya bisa. Yang pasti saya ingin mengatakan seperti tadi pertanyaan dari Kalita, bahwa hutan adat itu secara spesifik dengan tegas, hutan adat, kemudian tanah adat itu bukan milik negara. Ya. Jadi sekarang negara sudah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, hukum adat yang ada di seluruh Nusantara, termasuk di tanah Papua, bahwa tanah adat itu bukan milik negara. Itu yang harus kita pegang dulu. Artinya bahwa negara sekarang memberikan rasa keadilan buat semua masyarakat, pemilik-pemilik hak ulayat di seluruh Nusantara, termasuk Papua, dengan adanya MK35, kemudian melalui kebijakan yang terbaru misalnya dan perhutanan sosial, skema hutan adat, salah satunya itu membuka ruang yang sebenarnya hari ini masyarakat siapapun ingin mengajukan untuk mendapatkan pengakuan terhadap hutan adat. Itu sebenarnya substansinya. Tapi sayangnya memang hutan adat tidak segampang yang kita pikirkan. Dari lima skema perhutanan sosial, yang paling sulit dan paling lama memang hutan adat.
0: Ini tantangannya. Itu dia pun proses ya Kak.
1: Prosesnya
2: untuk persyaratan ya.
0: Mungkin itu dia punya untuk kepemilikan atau keberpihakan terhadap hutan adat itu ya Kakak.
1: Secara administratif ini
0: administrasi,
1: berat. Jadi sama seperti saya mau kasih gambaran yang gampang begini. Ini kalau kita ingin mendapatkan KTP, maka kita harus melengkapi syarat-syarat administratif.
0: Betul.
1: Syarat minimal misalnya, umurnya harus 17 tahun ke atas. Kemudian dia harus mendapatkan, misalnya dulu kita ada surat pengantar dulu dari lurah, dari RT. Dan yang paling berat sebenarnya adalah ketika kita membuat KTP ini, harus buat satu surat lagi. Yang disebut dengan kartu keluarga.
0: Kartu keluarga.
1: Nah, kartu keluarga ini berat lagi. Jadi ada proses-proses. Okay. Jadi hutan adat ini sebenarnya cukup panjang.
0: Dia punya administrasi begitu.
1: Sangat panjang dan tidak butuh satu tahun. Kakak Reni ini sekarang lagi berusaha nih di Tamer dan sama teman-teman LSM atau KIOS yang lainnya. Salah satu yang berat misalnya harus ada perdanya. Perda siapa yang buat? Harus teman-teman dari DPR. Kemudian harus ada tanda tangan dari Bapak Bupati terkait dengan nanti peta ataupun terkait dengan marganya. Kemudian itu juga harus dibuat peta-peta yang secara spesifik. Kemudian harus urus misalnya tadi namanya. Kemudian harus urus misalnya apa sih potensinya. Dan yang paling berat sebenarnya adalah kita orang Papua ini.

0: budayanya itu penutur, bukan penulis. Sehingga ketika ingin menggali budaya kita yang dimasukkan sebagai salah satu syarat minimal saya siapa,
1: betul,
0: seperti ada tinggi, golongan darah,
1: ya,
0: dan sebagainya, itu agak sulit kalau kita tidak kemudian membantu mengungkapkan, terutama akademisi teman-teman dari saya, ya, syarat ini menurut saya agak berat. Tapi yang pasti hari ini negara memberikan kepastian, siapapun boleh mendapatkan SK hutan adat, tapi tadi prosedural. Nah, ini Kak Rini yang lebih banyak tahu.
1: Iya, mungkin Kak Rini jelaskan sedikit juga terkait itu, apa persyaratan yang panjang dan kalau tuh mau bilang sini berbelit-belit sekali Kak.
0: Sangat.
1: Terhadap hutan milik sendiri.
0: Ya.
1: Kalau mau dibilang hutan marga Kak.
0: Iya.
1: Kita punya hutan sendiri. Misalnya mungkin kita marga Krei punya hutan begitu. Ya. Kita mau urus ya, padahal kita punya hutan, tapi tapi urusnya setengah mati. Kak Rini cerita dulu ini kira-kira dia punya prosesnya bagaimana ini?
2: Memang apa yang menjadi tantangan seperti yang tadi Kak Antoni bilang itu lebih kepada perda. Jadi peraturan daerah yang kemudian biasanya tuh isinya lebih kepada tata cara pengakuan dari komunitas. Suatu komunitas ya. Misalnya kalau di Papua Barat ini kan sudah ada ya. Tetapi kemudian itu harus juga ada di setiap kabupaten. Untuk kabupaten. Jadi yang menjadi tantangan justru paling besar itu di perda itu. Karena itu sangat politik sekali ya Kak. Jadi apa perlu waktu yang lama juga bagaimana membangun kesepahaman antara
1: masyarakat adat,
2: pemerintah daerah seperti itu, dan juga sebenarnya di internal masyarakat juga, karena di dalam menyusun profil komunitas adat itu biasa butuh waktu yang lama nih, karena kita berbicara terkait dengan kepemilikan ya, biasanya kita harus menggali informasi yang batas wilayah barat ini di sebelah mana
1: ya, itu harus ada pemetaan nih.
2: Iya betul, karena kita perlu pengakuan profil komunitas itu. Kita harus tahu wilayah adatnya di mana, sejarahnya seperti apa, hukum adatnya apa, kelembagaan seperti itu. Jadi memang cukup prosesnya panjang gitu. Kita di pengalaman saya itu dari tahun 2018 itu bersama-sama dengan teman-teman itu dorong baru di tahun 2024 ini kita dapat pengakuan. Itu baru pengakuan wilayah adat,
1: pengakuan wilayah
2: masyarakat dan wilayah adat. Jadi kita perlu pengakuan itu dulu baru kita bisa masuk mendorong skema hutan adat.
0: Ya. Ada sekitar 8 tahapan yang harus dilewati. Tadi yang pertama tuh pasti harus perda. Perda tuh
2: ya payung memang harus ada.
0: Dan itu harus ada di harus ada di satu wilayah yang kemudian di kabupaten atau kota ya. Dan itu harus melibatkan tadi. Kalau misalnya di situ teman-teman dewan tidak mempercepat, ya pasti tidak hanya karena salah satu syarat pertama itu harus perda dulu, kemudian kembali ke kalau bapak bupati atau wali kotanya punya konsen di situ, maka mereka juga akan menyusun terkait dengan misalnya tadi surat yang menyatakan bahwa ini marga ini harus dimulai peraturan atau SK dari bupati atau dan itu harus menjadi komitmen itu. Setelah itu harus buat macam peta. Peta ini kan masyarakat adat tidak bisa buat peta.
1: Betul, betul.
0: Belum kemudian kita turun lagi, mereka harus kemudian surat pernyataan, kemudian harus bikin nama mungkin relatif ketua mungkin satu, tapi profil yang tadi perlu kita gali. Nah, tantangannya menarik begini. Saya selalu bilang begini. Kenapa hari ini banyak kita di tanah Papua belum konsen? Karena memang informasi ini memang masih belum tuntas
1: disampaikan ke masyarakat.
0: Misalnya, apakah akademisi salah satu ya memang betul maka perlu sosialisasi teman-teman SKL yang membidangi perhutanan sosial, teman-teman LSM, dinas kehutanan itu sebenarnya ujung tombak yang menyampaikan kepada
1: satu
0: masyarakat.
1: Komponen yang untuk menyampaikan ke masyarakat ya kan?
0: Harusnya mereka yang leader untuk menyampaikan
1: leader untuk masyarakat, betul.
0: Meskipun tadi harus dari masyarakat tapi kan masyarakat tidak tahu
1: betul
0: saya mau buat KTP saya tanya siapa
1: administrasi bagaimana dia cara bikin bagaimana? Kemana
0: saya mau tanya nah ini yang menjadi tantangan terberat
1: betul.
0: Tapi juga kita juga harus begini sebagai anak-anak adat ini kan kita selalu mengaku anak-anak adat
1: betul
0: harusnya punya konsen di situ saya anak adat berarti saya sekarang ada ini peluang saya diberikan kesempatan bahwa saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan negara. Kenapa tidak gitu? Makanya saya kadang tadi tantangannya begini. Ini mungkin semacam trigger juga buat kita yang di tanah Papua termasuk mungkin dari gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas sampai kepala kampung, kepala desa itu orang Papua. Tapi kita bicara tentang hutan adat, kenapa kemudian hilang senyap gitu.
1: Iya.
0: Nanti ketika ada momen politik baru semua mengaku adat.
1: Betul.
0: Tapi ketika momen hutan adat ini di mm-hmm. ini perjuangan ternyata tidak semua mengambil. Nah, ini jadi tantangan berat buat kita secara internal yang ada di tanah Papua karena belum sepakat. Belum kita masuk tadi Kak Reni bilang masyarakat adat sendiri mau bicara tentang itu tadi internal saya siapa? Yeah. Ini kadang-kadang perlu kita untuk betul. Duduk
1: pengakuan itu panjang. Sendiri saja belum ya.
0: Iya. Belum. Ya macam contoh saya selalu tantang. Kenapa orang Biak itu sampai hari ini belum ada satupun yang membuat hukum adat bukan adat mereka. Betul. Saya tanya diskusi banyak. Satu telepon dari Belanda. Oh, tidak. Itu saya pemilik di situ. Nah. Oke. Karena belum selama belum ada marga yang sama-sama sepaham.
1: Ya
0: pasti tidak ada. Itu salah satu contoh misalnya di Biak.
1: Kesepahaman dalam keluarga
0: ke keluarga masyarakat internal, ada ya. Selama mereka belum paham, mereka belum sepakat dan kemudian mereka ingin menggagas itu, dia tidak pernah. Maka tadi saya bilang kenapa saya dalam diskusi saya contoh. Di Biak hari ini belum ada meskipun Pak Ab sudah banyak memperjuangkan Tapi karena internal di marga itu sendiri belum banyak paham belum. Ini jadi tantangan beratnya gitu. Kalau kita masuk internal, tadi kalau kita keluar eksternalnya itu
2: saya tadi kebijakannya
0: yang sangat sangat panjang prosesnya.
1: Gitu.
0: Belum misalnya kesepakatan di misalnya dewan yang ini inisiatifnya keluar dari dewan juga, bupatinya, gubernurnya ataupun mungkin wali kotanya. Ya. Kalau mereka sudah punya kesepahaman, menurut saya hari ini bukan 7.
1: Ya.
0: 7 wilayah adat itu tinggal kali saja. Hari ini ada sekitar 350 suku yang ada di tanah Papua. Mm-mm. Belum masih ke marga. Dan kita punya hutan yang hari ini masih banyak dimiliki atau diambil oleh kata kasarnya negara masih meminjam.
1: Ya.
0: Tapi hari ini negara memberikan kesempatan. Ini tantangannya tapi melalui diskusi hari ini juga ingin membuka wawasan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di kampung-kampung.
1: Ya.
0: Yang ada di dusun-dusun. Bahwa sebenarnya ini kesempatan kita, kesempatan emas ini. Supaya mereka yang ada mungkin dengar hari ini bahwa negara sudah memberikan kesempatan. Kamu mau atau tidak loh. Diberikan kesempatan. Dan itu harus inisiatif orang yang ada di kampung. Bukan teman-teman LSM yang datang kemudian. Tapi memang betul-betul tadi saya bilang, kalau saya anak adat, maka ini kesempatan saya untuk mendapatkan pengakuan. Begitu, Kak Ali.
2: Iya, betul. Benar sekali itu. Yang Kak Antoni bilang, memang kita perlu membangun kesepahaman bersama dulu bahwa ini penting kah tidak.
1: Iya.
2: Kalau ini penting berarti kita semua bisa sama-sama untuk bekerja saling membantu. Begitu.
1: Iya. Ini dari Kak Karini tadi bilang, ini penting kah tidak. Nah, kata ini yang perlu diterjemahkan ke masyarakat yang ada.
2: Iya.
1: Pentingnya apa ini? Kakak, saya mau tanya untuk kakak dan dua. Ini kan menjadi pertanyaan, hutan adat ini penting kah tidak? Kalau penting, pentingnya untuk apa? Supaya masyarakat mereka dorong mungkin, Pak. Oh, kita harus bikin peraturan, tong klaim tong punya hutan adat. Supaya begini-begini. Ini coba kakak dan dua jelaskan dulu kira-kira ini pentingnya untuk apa.
0: Kalau kakak Lita bilang begitu, saya ingin. Saya punya tulisan yang tahun 2021 saya tulis. Apakah hutan adat itu menjadi kebutuhan atau keinginan?
1: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya.
1: Kira-kira ini apa, kakak?
0: Harusnya itu menjadi kebutuhan kita.
1: Itu menjadi kebutuhan
0: saya sebagai
1: kita.
0: Orang adat, saya sebagai pemilik negeri ini, itu harus kebutuhan
1: betul.
0: Saya. Dan untuk mendapat rekognisi pengakuan itu harus kita ini.
1: Betul
0: tapi
1: sekali.
0: Sayangnya, di level kebijakan, di pelaksanaan, masih lebih banyak keinginan. Ya, itu teman-teman punya keinginan, mari. Itu
1: betul, betul.
0: Bukan kebutuhan, padahal hari ini harus menjadi kebutuhan.
1: Iya, iya.
0: Pengakuan saya mendapatkan pengakuan sebagai anak adat, hutan adat, harusnya mulai kita sadarkan. Supaya teman-teman yang ada di kampung-kampung juga sadar ini waktunya.
1: Ini saya tanya lagi, kakak bilang ini menjadi kebutuhan. Kebutuhan yang bagaimana? Menjadi kebutuhan itu kebutuhan yang bagaimana untuk masyarakat?
0: Misalnya begini, hari ini Kakak Lita sebagai marga Krei.
1: Ya.
0: Tapi ketika hari ini negara sedang memberikan kesempatan. Ataupun jangan negara, siapapun. Saya kemudian punya, bahwa saya punya hutan ini ada loh. Saya akan berpikir untuk siapa anak cucu ke depan. Saya punya tanah ini ada. Dan kenapa hari ini saya tidak berjuang untuk kemudian mendapatkan hak itu. Yang tinggal kita menurut prosedur. Meskipun tadi panjang.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kita kita sama-sama bergandeng tangan. Why not?
1: Yeah.
0: Marga Ogoni sudah membuktikan. Dalam jangka waktu hampir 5 tahun saja. Itu mendapat pengakuan. Dan ada orang-orang hebat di kampung.
1: Betul.
0: Saya mau kasih tahu ibu distrik itu orang yang hebat.
1: Wow.
2: Perempuan
1: luar biasa.
2: Lagi.
0: Perempuan lagi. Yeah. Jadi kakak Lita harus tahu bahwa itu perempuan yang di sisi adat kadang-kadang mereka di bagian belakang. Tapi ketika ada hutan adat mereka yang kemudian depan.
1: Nah,
0: coba kalau kita lihat apakah itu kebutuhan atau keinginan, harus menjadi kebutuhan kita.
1: Itu harus menjadi kebutuhan kita.
2: Ya.
1: Pada dasarnya untuk kita punya anak cucu nanti.
0: Iya.
2: Ya,
1: itu penting
2: sudah.
1: Sekali. Ya.
2: Betul.
1: Apa yang terjadi kalau kita lagi lihat bahwa di topik topik itu dan tantangannya, apa yang terjadi kalau ini hanya menjadi keinginan masyarakat adat? Apa yang tantangan apa yang nanti terjadi untuk generasi ini? Kakak Reni. Boleh, ini langsung turun
0: lapangan. Yang paling banyak langsung di lapangan.
1: Langsung berhadapan di masyarakat, jadi kira-kira apa Kak Reni, silakan.
2: lebih kepada bisa saja terjadi perampasan hak itu sendiri dalam pengelolaan, ya. Mm-hmm. Karena masyarakat adat itu kita bisa bilang begini bahwa ya saya orang Biak misalnya dan saya tempat gitu, tapi kemudian kita perlu untuk ada pengakuan kebijakan yang secara legal gitu mengakui bahwa Reni Suruan, kau punya wilayah adat di sini kan?
1: Dari kita kampung kalau, ini sampai ke kampung ini.
2: Kita kan bicara soal punya identitas ya. Kita identitas kita punya tempat. Kau punya tanah berarti kau memang punya identitas.
1: Kau punya itu. Hak di tempat itu.
2: Kau punya
1: itu.
2: Hak di situ untuk pengelolaan. Nah, tadi kalau seandainya hutan adat itu tidak menjadi hal yang penting misalnya, bisa saja terjadi perampasan itu. Yang kita rasa bahwa kita aman-aman saja, ternyata tidak gitu. Ternyata di mana-mana ya hutan itu adalah milik negara ya, yang kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Nah, perkaranya adalah ketika kita tidak diakui dan itu dipakai untuk kesejahteraan orang lain misalnya dan bukan kita yang pemilik hak wilayah, ya, tentunya itu menjadi sesuatu yang merugikan kita.
1: Iya gitu. Berdampak juga untuk generasi. Itu, misalnya mungkin ada perusahaan yang masuk.
0: Iya. Salah satunya.
2: Ya. Itu identitas kita tuh akan hilang gitu.
1: Oh, iya.
2: Dan untuk anak cucu ya pastinya. Mungkin tidak bisa menikmati apa yang hari ini kita nikmati. Jadi sebenarnya kalau hutan adat ini adalah skema apa perhutanan sosial pengelolaan oleh masyarakat adat yang paling relevan kita buat di Papua. Karena tadi salah satu persyaratan-persyaratan yang kemudian apa membuat kita tuh legal diakui keberadaan kita di atas tanah ini.
1: Ya. Apakah mungkin Kak Antoni mungkin penelitian terkait hal ini? Hal ini juga dibicarakan dalam mungkin musyawarah adat atau pertemuan-pertemuan adat, ya. Para-para adat mungkin. Apakah ini juga masuk dalam bagian itu, Kak Anton?
0: Kak Kalita hari ini dengan program tentang budaya. Tapi kalau mau jujur, kita kembali ke kampung-kampung. Apakah mereka sekarang ada duduk bicara tentang tikar adat?
1: Nah, itu
0: apakah
1: dia.
0: Mereka kemudian ada bicara? Yang paling banyak kita lihat itu ketika nanti ada masalah, perkawinan baru muncul. Padahal bicara tentang tanah, yang kemudian lebih banyak karena hutan ini, yang ada di tanah, kebutuhan hutan ini, itu kemudian menjadi ruang yang sempit hari ini. Jarang sekali kemudian.
1: Bahkan mungkin tidak ya, para-para adat sekali. Sekarang kita sudah tidak jarang. Tahu lagi orang.
0: Dan ketika hutan adat ini membuka kesempatan tadi bahwa ketika saya mau duduk, oh ini saya punya marga ini punya. Oh duduk tidak mungkin duduk tiba-tiba harus duduk bicara di tikar adat itu.
2: Prosesnya.
0: Saya panggil, itu salah satu proses adat sebenarnya hari ini mulai hilang. Dengan adanya skema hutan adat ini kita panggil kembali semua. Keluarga-keluarga yang kemudian merasa bahwa adat menjadi penting, kita duduk dan bicara. Dan menurut saya adalah tadi tantangan dan juga tadi bahwa ketika hutan adat ini sudah legal, besok itu konflik itu akan kemudian kita cair. Sudah tahu siapa punya, marga siapa punya, batasnya di mana. Dan itu sudah suatu saat ke depan kita tidak akan berkali karena sudah jelas. Yang kemudian kenapa hutan adat itu kemudian di hutan, namanya hutan adat. Hampir 90% kita punya tanah Papua ini hutan. Itu yang pasti. Itu menjadi tadi Reni bilang, itu identitas. Tapi jangan lupa ada entitas di dalamnya yang terkait dengan adat.
1: Apa itu kakak?
0: Contoh misalnya, hari ini kakak masih bisa bahasa?
1: Sejarang.
0: Nah, di hutan identitas entitas itu ada.
1: Ada.
0: Cendrawasih orang Biak pakai bahasa bilang apa? Orang Surabaya bilang apa? Kalau hilang barang hilang. Pohon-pohon di dalam sana.
1: Ada penambahan-penambahan adat.
0: Semua penambahan-penambahan. Kalau satu kebaya saya selalu menantang saya punya mahasiswa. Terus, kamu anak-anak ke hutan, pertama anak-anak Papua. Hutan hilang, kamu hilang.
1: Ya, keterkaitannya itu.
0: Identitas hilang.
1: Identitas hilang.
0: Bahasanya sudah tidak disebutkan. Anak-anak sudah hari tidak menyebutkan dengan bahasa daerah. Tapi kemudian budaya-budaya dalam hutan itu kemudian hilang. Tergerus karena tadi. Pengancaman, pembangunan, yang membuat itu kemudian identitas itu hilang. Ini saatnya, makanya tadi saya bilang, apakah ini semua hari ini jadi keinginan, harus menjadi kebutuhan.
1: Betul.
0: Sebelum besok hilang, Kak Lita, Kak Reni sudah tahu bahasa. Hutan itu menyimpan banyak sejuta bahasa di dalam secara langsung.
1: Betul.
0: Belum terkait ini saya, tempat yang kita keramatkan.
1: Betul.
0: Tempat yang kemudian dulu saya orang tua di sini, marga itu
1: berasal dari mungkin. Hutan. Mungkin itu marga dari pohon ini.
0: Pohon ini, hewan ini, gunung ini.
1: Dong bilang tete moyang dari sini, moyang dari sini. Kalau hal itu sudah hilang berarti identitas sini juga dan identitas hilang.
0: Makanya tadi saya bilang kenapa harus hari ini anak-anak Papua itu kemudian mulai membangun konstruksi berpikir bahwa ini bukan biasa-biasa saja. Dan kalau kita kembali bahwa memang di kampung banyak yang belum tahu. Nah selalu dibilang kita di Papua ini selalu SDM rendah. Tapi kita kesempatan kuliah, kok tidak kuliah bebas salah satunya tadi, kok kembali kok tidak apa-apa di kampung. apalagi menyambungkan bahwa hari ini dibutuhkan anak-anak Papua, anak-anak muda yang kemudian mengambil inisiatif.
1: Ya.
0: Seorang tua dong lah sudah ketemu suku kuen. Kalau bidaya kita masih tahu, tapi yang ngurus administrasi ini siapa?
1: Ya.
0: Yang melengkapi semua formalitas-formalitas ini siapa? Jangan orang luar. Harusnya kita yang ada di situ. Dan kalau misalnya hari ini, misalnya tadi, termasuk saya senang karena kita membuat kami bisa berdiskusi karena hari ini informasi masih terbatas.
1: Okay.
0: Masih di kampus, masih di teman-teman CIS oleh LSM. Yeah. Tapi kalau misalnya mungkin di pelosok-pelosok kampung sadar, ingat kabut tanah itu, kabut itu ada saat ini, mari sama-sama bangun, kasih tahu ke pemerintah, kasih bangun ke pihak-pihak terkait. Termasuk kami di perguruan tinggi, teman-teman LSM, bahwa kami punya, ada hutan ini yang kami mau jagain. Sebelum dia akan hilang ataupun nanti kemudian orang pakai. Nah, kalau bukan hari ini siapa lagi?
1: Ya, betul-betul.
0: Nah, itu menjadi tantangan.
1: Ya, gitu, Kak Reni, ya? Betul-betul. Pengalaman yang terjadi, Kak Reni, di lapangan selama ini, Kak Reni lihat tanggapan masyarakat untuk informasi yang Kakak dong langsung turunkan terkait dengan bagaimana keberpihakan untuk kepemilikan hutan adat ini. Seperti apa? Diterima masyarakat, kemudian mereka bergerak atau... Ada tantangan-tantangan lainnya.
2: Masyarakat menerima.
1: Masyarakat menerima
2: dan merasa bahwa itu perlu. Perlu untuk mereka. Sebenarnya ini kan bagian dari memproteksi.
1: Betul.
2: Tadi seperti yang kita bilang untuk masa depan itu.
1: Yeah.
2: Kalau seandainya skema hutan adat itu kan artinya bahwa masyarakat adat itu akan benar-benar mengelola hutannya sendiri. Dia akan
1: jadi pelaku penikmat sendiri dari hasil
2: yang ada. Dia akan memanfaatkan dan mengatur.
1: Mengatur, gitu. Betul.
2: Artinya bahwa ketika pemerintah daerah misalnya kemudian mau mengelola, mengakses wilayah itu, ya mereka harus tanya sama dia gitu, sama masyarakat adat ini. Ibaratnya kalau rumah itu, saya yang punya rumah,
1: saya yang
2: tanya dulu, saya yang ngatur kan.
1: Betul.
2: Saya bisa kasih kok kamar yang depan itu tidak bisa karena di situ ada kita pakai misalnya, itu kita jaga. Nah sebenarnya hal itu sama gitu dengan hutan adat yang kemudian akan menjadi pengelolaan yang memang berbasis langsung dari masyarakat adat pemilik gitu. Jadi bagian dari memproteksi sebenarnya. Dan masyarakat cukup antusias untuk kemudian mendukung. Nah justru yang menjadi apa tantangan itu tadi.
1: Administrasi
2: tadi. Karena memang harus perda, harus ada payung hukum yang kemudian mengatur itu semua. Jadi prosesnya juga semakin lama. Tetapi kalau membangun kesepahaman di masyarakat itu kita lebih mudah sebenarnya. Cuma memang karena batas itu biasanya besar ya. Kemudian kita juga harus memakan waktu karena harus mendatangkan semua gitu. Masyarakat adat itu kemudian akan menyepakati lewat berita acara terkait dengan kesepakatan tata batas. Jadi proses yang tadi seperti Pak Antoni bilang, semua duduk dan mari tolong bicara soal kita punya.
1: Pernah ada konflik atau tidak waktu atur bareng-bareng para peradat pernah terjadi?
2: Pasti.
1: Oh itu Bapak bilang sapu tempat sampai di sini, pasti mungkin.
2: Pasti ada karena tadi bilang budaya apa, kata putur ya.
1: Iya.
2: Artinya karena tidak ada tulisan ya. Jadi
0: bukti.
2: Kemudian.
0: Sebagai bukti.
2: Iya jadi kemudian tuh kita memang harus mencari orang-orang yang memang paham sekali. Biasanya kita panggil tuh orang-orang tua.
1: Betul, yang tahu batas-batas. Pembagian lewat bahasa tutur tadi yang Kak Antoni karena, bilang.
2: Dan itu saya juga sempat ini.
1: Jadi, mengalami hal itu.
2: Iya, jadi kita waktu itu pemetaan wilayah adat di Fak-Fak. Nah itu mereka kan kasih tahu nih ya kakak, waktu kita ambil data, okay, nanti batas ini nanti ketemu batu, terus tapi itu mereka tidak pernah pergi itu, jadi kan mereka tidak pernah jalan, itu hanya informasi yang disampaikan
1: dari orang tua,
2: gitu,
1: orang tua. Betul.
2: Dan akhirnya kita pemetaan detail yang kita harus turun ke lapangan. Satu sampai kita kan ikut dari data itu ya, data sosial itu. Yang kita ambil itu ya, okay, kita jalan nanti ada batas ini kali, lewat dari kali ini kita akan ketemu batu ini. Betul. Kita sampai jalan tuh sampai saya dapat ini betul
1: ada itu
2: batu
1: ada batu.
2: Saya tanya sama ini ya, mama sudah pernah jalan, mama bilang tidak, itu cerita dari ini. Ya ampun bisa ada dan bisa sesuai gitu.
1: Luar. Pemahaman kita, seperti begini Kak Antoni sebagai peneliti menggambarkannya kira-kira penyampaian informasi bahasa tutur ini punya makna kekuatan seperti apa nih Kak Antoni? Sampai tanpa dikasih tunjuk, mari datang. Tapi lewat orang tua bicara saja. Akhirnya sebagai penggiat datang, betul waktu ini ada. Ini Kak Antoni kira-kira menggambarkan bagaimana ini?
0: Itu budaya kita di Papua.
1: Budaya.
0: Bahwa ketika saya percaya saya punya turunan, saya punya keluarga, saya akan menyampaikan informasi itu. Cetak di batas ini kami punya. Lewat sini, lihat ini. Kemudian informasi-informasi yang lainnya itu disampaikan. Nah jadi kalau mereka selalu bersama berinteraksi, informasi itu selalu ada.
1: Nah,
0: tapi ketika mereka pergi sekolah, ya, keluar kampung,
1: ya,
0: maka kemudian itu hilang.
1: Informasi ini putus, ya, langsung.
0: Putus di situ. Makanya kenapa tadi kita penutur yang kadang-kadang lupa untuk menulis informasi ini. Itu pun kalau orang tuanya masih hidup.
1: Ya.
0: Dan itu menjadi tantangan. Tapi kalau kita mau hari ini penting untuk kemudian menarasikan, mendeskripsikan, menulis kembali, maka ini waktunya anak-anak muda, orang-orang tua yang di kampung juga sadar bahwa ya harus ngomong, sampaikan ke anak-anak muda. Meskipun kita di Papua, ada yang boleh cerita karena tidak boleh.
1: Ya.
0: Juga harus kita harus lihat dengan
1: ada batasan-batasan ada.
0: Teman-teman karena antropolog sudah banyak menggali, betul, kita teman-teman pegiat kadang-kadang telapan. Kadang-kadang kita harus jujur mengatakan itu. Dan itu kata jujur ini menjadi penting. Tadi kakak Alita bilang begini, apakah pernah jadi konflik? Saya pernah melakukan bersama teman-teman di Sorong Selatan. Jadi satu wilayah yang mau di. Kemudian ada tujuh marga yang mau datang. Nah, saya tahu bahwa dari tutur bahasa mereka, dari ini ada sesuatu yang wrong, ada sesuatu yang salah.
1: Ada miss di situ,
0: ya. Bicara tentang tanah ini, bicara tentang kejujuran. Ya pas 100 abad ini, satu abad ini, satu tahun ini, sebenarnya sekali menjadi momentum. Saya cuma mungkin dari ini teman-teman ataupun saudara-saudara yang di kampung-kampung, ketika nanti ada pemetaan teman-teman yang lakukan, tolong bicara jujur. Sebab tanah ini bicara tentang kejujuran itu akan membuat kita punya proses berjalan lebih baik. Saya balik ke Sorong Selatan, ada 7 marga yang mengaku pemilik. Mereka putar sana pun. Saya cuma kata kunci, ada 2 kata kunci begini. Tahu adat? Saya tahu karena saya pemilik. Tahu bahasa? Tidak tahu. Anda bukan orang adat.

0: keturunan baik-baik saja.
1: Keturunan baik-baik saja.
0: Yang kedua bicara tentang agama.
1: Ya.
0: Kok takut Tuhan toh? Kok bicara jujur?
1: Ya.
0: Sebab ketika kok tidak bicara ada konsekuensi.
1: Mm.
0: Nah ketika itu mereka mulai kasar loh. Saya ini ipar yang datang ke sini. Sudah bicara dari tadi, tanahnya masih di rumah pas. Bicaralah jujur supaya kita sama-sama. Supaya itu tidak akan menimbulkan konflik.
1: Betul.
0: Yang pasti kita ini yang keluarga besar, pasti ipar tidak bangkut, tidak dapat bagian.
1: Betul, betul. Benar.
0: Mari bicara jujur.
1: Iya.
0: Ada kadang-kadang di kampung ini, mungkin orang-orang luar ini, mungkin tali pusat tanam di Papua jadi.
1: Iya.
0: Lihat muka tuh setahun orang ini dia jujur atau tidak. Tapi yang lain itu datang dulu karena petugas. Informasi disampaikan.
1: Iya.
0: Makanya saya momentum satu abad ini, pendidikan dan juga bicara tentang tadi.
1: Ya.
0: Bahwa barang siapa bekerja dengan setia dan jujur,
2: jujur
0: itu sudah orang kampung kan dengar juga
1: ya.
0: Orang adat juga kan bicara juga mari.
1: Dan itu memang nubuatan yang betul-betul terjadi di atas negeri ini ya. Kalau tidak bicara jujur berarti sudah aulepu intinya begitu.
0: Aulepu, tapi kemudian kita tidak
1: lihat,
0: akan terus bergerak maju tapi akan mundur terus.
1: Iya akan mundur dan generasi ini yang menghadapi hal-hal itu ya.
2: Ya.
1: Termasuk juga dalam dia punya tantangan.
0: Ya, itu salah
1: dinamika-dinamika yang terjadi.
0: Dinamika hari ini yang kita mau mau sampaikan bahwa ketika kita tidak care, kita tidak memperhatikan biar anak muda generasi berikut yang akan tanggung. Jika kita hari ini terlambat, jangan katakan kenapa hari ini kalian tidak mau. Meskipun memang prosesnya panjang, tapi tidak kita terlambat kita mencoba. Karena ini saya punya loh.
1: Betul.
0: Saya tinggal mungkin kotak. Saya mau naik pesawat, saya harus buat KTP. Sudah berusaha untuk buat lah. Masa tidak bisa?
1: Betul, betul, betul.
0: Itu simpelnya meskipun hari ini orang bilang sulit. Dan bagi saya bukan sulit. Bukti bahwa
2: tempat lain bisa.
0: Dan saya harus kecup satu yang ada di Ogone, Ibu Distrik. Ibu Ogone.
1: Ya.
0: Itu luar biasa. Dia memainkan tiga peran penting. Satu sebagai perempuan adat. Yang kedua sebagai pemerintah daerah. Tapi dia juga bermain dari sisi gereja. Sebagai perempuan yang kemudian terlibat dalam. Artinya organisasi keagamaan.
1: Keagamaan.
0: Kalau misalnya semua stakeholder ini dimainkan secara bersama-sama, saya rasa saat ini bukan tujuh. Banyak
1: bisa kok. Semua di semua sangat, kabupaten ada beberapa sangat. Marga yang punya.
0: Mungkin suatu saat mungkin kakak juga harus mungkin panggil ibu distrik untuk bisa giat menyampaikan
1: bahwa
0: kenapa
1: ini penting sekali karena
0: ini.
1: Terkait dengan identitas itu tadi kakak ya. Terkait dengan identitas. Kalau kita bicara terkait dengan identitas ini kakak, pemerintah memberikan hak sepenuhnya untuk masyarakat adat. Mereka mengurus semua. Melihat skema pemetaan adat untuk hutan adat. Keterkaitannya dengan OTSUS bagaimana ini kak?
0: Nanti kak Karlin tambah. Saya melihat begini. Salah satu yang paling berat itu menyangkut pendanaan.
1: Ya.
0: Kok bicara papar adat, kok harus siapkan konsumsi. Kok panggil orang dari sana, transportasi. Kok mau pergi jalan untuk ukur tanah ini, hutan ini, kok harus punya bekal, makanan, minuman. OTSUS itu salah satu harusnya digunakan.
1: Kebijakan di dalam itu kata.
0: Harusnya, dan teman-teman yang misalnya tadi di anggota dewan, terutama misalnya anggota dewan ada fraksi OTSUS, di mana suaramu, di mana hatimu, di mana gerakanmu,
1: betul.
0: Harusnya itu kemudian dipakai.
1: Ini jadi program kerja mereka harusnya.
0: Jangan lupa ada dana kampung yang cukup besar. Kok anak adat, kok kepala kampung, masa kok tidak bisa gunakan? Jangan suruh orang lain. Masa kok rumah sendiri baru ke orang lain datang.
1: Datang ngatur ke rumah.
0: Sementara ada uang di kok kampung.
1: Betul.
0: Yang bisa digunakan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan. Dana kampung itu bisa digunakan untuk pemetaan partisipatif. Para-para adat. Ketemu untuk bicara tentang tanah hutan. Sudah ada. Nah pertanyaannya. Sudah ada atau tidak? Memang ada tapi masih kecil. Itu jadi permasalahan kata kita. Dan menurut saya mungkin dari diskusi-diskusi kita obrolan ini menjadi menarik. Membuka wawasan dan telinga-telinga yang selama ini tertutup. Hati yang masih mengeras.
1: Bahkan yang tidak tahu menjadi tahu.
0: Iya.
1: Betapa pentingnya ini skema hutan adat. Kak Karin ini mungkin tambahkan sedikit terkait hal itu.
2: Kalau saya mungkin peran yang penting juga sebenarnya yang dari OTSUS ini ya, lembaga.
1: Lembaga masyarakat penting ini untuk
2: MRP.
1: Mengambil keputusan.
2: MRP itu kemudian menjadi salah satu lembaga yang punya peluang besar. Bicara bicara terkait dengan hak-hak dari keberpihakan hak-hak masyarakat adat. Lalu kebijakan harusnya MRP juga memainkan peran di situ. Mereka juga lembaga yang kemudian punya apa? Punya kapasitas. Mereka juga punya apa? Ya anggaran. Kemudian bisa mendukung. Nah, saya rasa tadi kalau membangun kesepahaman itu bersama dan semua merasa bahwa hal itu penting, itu akan lebih mudah. Begitu kita tidak bicara lagi tantangannya adalah kebijakan. Tidak. Justru kita sudah bersama-sama dengan masyarakat adat itu sudah lebih maju gitu ya.
1: Betul betul. Karena memang kalau kita bicara tentang hutan selain tadi keberpihakan untuk masyarakat adat. Fungsi hutan yang lain kan

0: masuk dalam apabila kita tidak jaga, kita punya hutan tadi kakak bilang, secara adat mungkin kita punya identitas dengan
1: Ya.
0: apa apa tadi tuh kakak Tony hilangnya etitas ya,
2: Entitas.
1: Entitas ya.
0: ya hilang ketika kau tebang satu pohon, pohon itu dia punya nama dalam bahasa hilang ya,
1: Ya.
0: kau tidak tahu. Dan
1: Benar.
0: itu juga mungkin berpengaruh terhadap perubahan iklim
1: Lingkungan.
0: global ya kakak
1: Benar.
2: Tony.
1: Benar.
0: Sebagai dosen Fakultas Kehutanan mungkin keterkaitannya ke situ.
2: Dulu orang tua bilang di kepala air itu tempat pamali.
0: Ya.
2: Orang tidak boleh ganggu.
0: Mm-mm.
2: Tapi hari ini banyak anak-anak muda tertawa dan pergi tebang.
0: Pohon di
2: Nah, jadi
0: kepala air.
2: berpengaruh apa? Kali kabur,
0: Iya.
2: air hilang,
1: Banjir.
2: Banjir. Salah satu.
0: Iya.
2: Terlepas dari pemanasan global yang sekarang hari ini. Kemudian hari ini juga ketika semakin banyak hutan-hutan dibuka, dirambah atas pembangunan, kegiatan pertambangan, kegiatan kelapa sawit, perizinan-perizinan. Ya tadi, hutan ini kan paru-paru dunia yang hari ini memberikan udara yang segar.
1: Ya.
2: Ya.
0: Betul.
2: Manokwari ini sekarang masih bersyukur karena Gunung Meja.
0: Betul.
2: Kalau
0: Papua,
2: tidak ada,
0: Papua secara utuh menyumbang berapa persen
2: ya.
0: Ke paru-paru dunia?
2: Dan hari
1: Betul.
2: ini cukup besar,
0: Besar sekali
2: kontribusinya.
0: ya.
2: Kalau kita bilang sekarang tutupan hutan, 30% Indonesia masih di Papua.
0: Indonesia masih
1: ya.
0: Dari Papua sih.
2: Memberikan
0: 30%
2: kontribusi.
0: Kontribusi oksigen
2: Nah,
0: terbesar di dunia ya, Kak.
2: masih ada beberapa yang
0: Wow.
2: tempat, tapi minimal bahwa Papua juga
0: Indonesia
2: salah
0: juga
2: satu
0: masuk.
2: tempat termasuk Indonesia memberikan kontribusi
0: Wow.
2: terhadap tadi. Oksigen yang terutama untuk mencegah terjadi pemanasan.
0: Iya.
2: Jadi kalau misalnya tadi, anak ada jaga dia hutan, tidak perlu lagi, dia sudah memberikan sumbangsi terhadap tadi. Pemanasan global ini akan tercegah. Dapat mengurangi tadi pemanasan. Kalau
1: Ya,
2: kita jaga, kita
1: laju.
2: punya hutan-hutan. Anak-anak itu tanpa sadar, tanpa harus belajar pendidikan yang lebih tinggi, memahami ini. Tapi kontribusi itu sudah ada. Dan
0: Ya.
2: kalau misalnya kita kemudian semakin sadar lagi,
0: Ya.
2: memberikan pemahaman yang semakin mendalam lagi, maka tadi mereka tidak akan merusak mereka punya hutan, mereka akan menjaga. Dan juga mungkin sudah merubah mindset bahwa, saya kalau jaga saya hutan apa? Karena
0: Ya.
2: sekarang, keren
1: Ya,
2: ya,
1: betul.
2: sudah ada ini, dari
0: Ya.
2: kegiatan itu sudah ada
0: Betul.
2: pendanaan yang sekarang
0: Betul.
2: dilakukan ini teman-teman. Kok jaga hutan, selain
0: Iya.
2: hutan jaga kok,
0: Iya.
2: ada pedana.
0: Iya. Betul. Terus bagaimana dengan sistem perkebunan berpindah di masyarakat adat, Kakak
1: Oh,
0: Tony?
1: bang berpindah.
0: Sedangkan kita menjaga supaya hutan tuh jangan ditebang, tapi ada tradisi dari masyarakat adat, tradisi dari orang tua dulu, sistem berpindah kebun ini. Jadi mungkin di sini dong bikin kebun sampai panen, sudah.
1: Ya.
0: Itu sudah otomatis kan potong-potong pohon segala macam. Panen selesai, pindah ke sebelah. Ini bagaimana nih kakak? Apakah ini masuk dalam tradisi masyarakat yang memang positif atau negatif? Kegunaannya seperti apa? Tapi kalau mau dibilang itu sudah masuk dalam tradisi masyarakat adat.
1: Ya.
0: Bagaimana memberikan
2: Nanti Kak
0: pemahaman?
2: ini tambahkan begini. Kalau kita lihat proporsi, berapa sih proporsi masyarakat adat buka kebun
0: Ya.
2: dibanding dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit,
0: Nah, itu dia.
2: APH,
0: Betul.
2: kemudian migas.
0: Ya, ya.
2: Memang ada, tapi tidak
0: Oh.
2: signifikan. Karena memang itu menjadi tradisi. Tapi siklusnya 2, 3, 5, 3, 5, 5 tahun sekarang sudah berkurang. Karena lahan semakin terbatas. Tapi menurut saya, hutan dia mampu menyembuhkan dia berdiri. Karena tadi setelah buat kebun, mereka pergi, hutan itu dia kemudian melakukan
1: Kembali lagi.
2: pertumbuhan kembali, pemulihan kembali.
0: Ya.
2: Karena itu nanti 2-3 tahun mereka kembali lagi.
0: Ya.
2: Dan itu menurut saya itu konsep yang bagian dari kearifan
0: Itu
2: lokal.
0: alami ya,
2: Dan itu
0: iya,
2: sudah bisa
0: konsep
2: terbentuk
0: alami.
2: secara kemudian
0: Ya.
2: kembali. Tapi bagaimana dengan misalnya skala besar?
0: Ya.
2: Tiba-tiba saya
0: Misalnya kelapa
2: link clearing kelapa
0: sawit ya. Ya,
2: sawit.
1: kalau itu
0: Contohnya
1: memang
0: atas saya
1: land
0: di
1: clearing.
0: SP ini ya,
2: Iya.
0: kakak itu dia
2: Iya.
0: sudah sebagian besar meluap, selain merusak unsur hara yang terkandung di dalam tanah itu juga termasuk ya
2: Iya.
0: kakak.
2: Hutan sudah tidak mampu memulihkan dan otomatis
0: Ya.
2: proporsi hutan semakin kecil. Jadi
0: Semakin
2: kalau tadi
0: kecil.
2: kembali ke pertanyaan Kak Lita bahwa bagaimana dengan mereka yang hari ini berkebun? Menurut saya selama mereka masih melakukan itu untuk kebutuhan sehari-hari, no problem.
0: Tidak jadi mas.
2: Yang kedua, mereka juga pasti akan melihat kalau gimana yang bisa dibuka dan tidak. Dan siklus mereka dan tidak terlalu, memang ada, tapi tidak terlalu sebesar dari kalau kita lihat dari tutupan pembukaan lahan, misalnya dari skala besar misalnya tadi. Termasuk pembuatan jalan, HPH, kelapa sawit, migas, dan proyek-proyek strategis nasional
0: Ya,
2: lainnya lagi ini. Nanti
0: betul,
2: teman-teman
0: betul.
2: ada saya banyak persoalan.
0: Betul, betul,
2: Karena
0: betul.
2: tadi, ruang
0: Betul.
2: identitas, ruang aktivitas masyarakat adat itu ada di hutan.
0: Mm-mm.
2: Dan kalau hari ini hilang, tadi kembali
1: Semua
2: entitas,
1: hilang.
2: identitas hilang. Yang tadi
0: Benar.
2: sumbangan terhadap dunia, sumbangan terhadap
0: Ya.
2: masyarakat itu sendiri, sumbangan terhadap misalkan keragaman hayati.
1: Iya, ya, hilang itu semua.
2: Kalau kita tidak ini, dia akan hilang.
0: Akan hilang.
2: Siapa lagi menjaga lagi kalau bukan kita hari ini untuk kemudian memikirkan sama-sama. Tapi bukan hanya semacam narasi, kemudian kita ngomong sih, tapi harus ada action point-nya di lapangan. Iya. Anak-anak muda, orang tua sama-sama sepakat. Teman-teman yang ada di kampung, pemerintah kampung, adat, termasuk ya keagamaan.
0: Betul.
2: Gereja, kemudian teman-teman yang di masjid, teman-teman yang ada di apa, pemuda, tokoh masyarakat, itu harus mengambil bagian bersama-sama tadi pengambil kebijakan misalnya bupati, teman-teman yang ada misalnya
0: anggota di anggota dewan. Betul.
2: Nah kalau hari ini kita
0: majelis,
2: sudah
0: majelis ya majelis MRP,
2: MRP, DPA, kemudian lembaga-lembaga kultur masyarakat yang ada. Kenapa kita tidak mau berjuang bersama-sama?
0: Ya.
2: Kapan lagi kita mau berjuang kalau misalnya sekarang ada skema yang pas, dan itu untuk kita punya anak turunan yang akan datang. Ini jadi penting. Meskipun hari ini orang bilang, aduh berat sekali, sudah pengurus berdiri sendiri saya, sudah nanti saya. Menurut saya ini momentum yang penting, apalagi dengan saya tadi peristiwa dengan pendidikan sudah membuka cakrawala kita orang Papua. Kenapa kita kemudian tidak membuka kesempatan yang sama untuk mari
0: kembali melihat apa yang jadi kau pemilih
2: yang
0: nanti bisa kau jaga untuk kau punya generasi. Kakak Ren ini pasti kakak dong turun lapangan langsung memberikan penjelasan dengan batasan pemahaman masyarakat di lapangan tuh kira-kira pengalamannya seperti bagaimana.
1: Memang kalau dengan masyarakat kita perlu strategi-strategi juga ya di dalam memberikan pemahaman, pendekatannya pasti berbeda. Karena memang masyarakat kan ini juga terbatas ya dari pendidikan, terus juga bahasa juga nih kadang.
0: Bahasa ya.
1: Kita belum bahasa Indonesia tapi
0: kadang cara berkomunikasi ada, ini juga ini penting sekali.
1: Jadi kemudian masyarakat memang di dalam membangun kesepahaman masyarakat itu kita memang perlu melihat tadi. Jadi salah satu mungkin strateginya adalah memang pelibatan masyarakat yang bisa jadi ada translator lagi, ada penerjemah antara kita punya kita
0: perlu ada penutur Indonesia, lagi
1: yang kemudian dia bisa memberikan
0: pemahaman
1: itu ke masyarakat adat. Dan memang kita perlu pendekatan dengan memakai contoh-contoh yang memang sederhana dan dekat dengan masyarakat gitu ya. Misalnya saja kita berbicara terkait dengan perubahan iklim. Nah, itu tuh kalau kita bicara perubahan iklim, mama tahu itu apa? Juga bingung itu barang apa. Tapi kemudian kalau kita tanya mama, dulu di sini ada air kan, ini kan sungai ya, gitu, air bagus. Iya, dulu di sini tuh air itu deras seperti itu, tapi sekarang ini sudah. Nah, jadi kemudian memang ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita pakai untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih kontekstual dan dekat dengan masyarakat.
0: Oh, ini luar biasa sekali. Ini seperti tadi kakak dong bilang bahwa sebuah kebutuhan yang selama ini tidak diketahui dan perlu kerjasama yang baik sekali untuk masyarakat ini dong tahu dong punya hak di mana, dong punya bagian dan batasan di mana. Dari masyarakat ada dia berpengaruh sampai ke tadi iklim global itu ya, Kak Tony. Untuk Papua Barat sendiri baru ada di Bintuni. Kenapa provinsi yang lain belum sampai melakukan hal yang sama dengan teman-teman atau keluarga adat yang sudah mengklaim skema hutan adat mereka? Kenapa di Manokwari belum ada, provinsi yang lain di Papua Barat belum ada? Mungkin Kakak Antoni ada penelitian-penelitian terkait hal itu atau seperti apa? Kendalanya di mana ini? Tantangannya. Kenapa sampai cuma di Papua Barat cuma Bintuni saja sedangkan Papua bisa dapat 6? Kenapa kita di Papua Barat cuma 1 saja nih? Kakak Tony coba tolong dijelaskan.
2: Hari ini memang masih terbatas, tapi saya ada beberapa teman-teman sudah menyatakan mungkin sekarang ada beberapa yang tinggal menunggu SK. Termasuk misalnya kakak ini mereka juga di Tambrau. Kemudian teman-teman di Sorong, terus teman-teman juga di Bintuni, di Jayapura, dan beberapa tempat. Memang kalau mau jujur, dari diskusi-diskusi yang kita sering ke lapangan melihat, informasi terkait dengan tadi, persyaratan, mekanisme, itu sebagian besar masyarakat kita di Papua belum paham. Karena tadi itu di ruang-ruang yang relatif tidak dalam posisi masyarakat yang kemudian. Karena itu bicara tentang administratif, aturan-aturan, kewajiban-kewajiban, norma, standar yang harus dipenuhi itu kemudian. Itu menjadi salah satu kendala terbesar. Tapi ketika hari ini, misalnya tadi, sudah ada perdasusnya, perdanya, undang-undangnya, dan kemudian akademisi, teman-teman LSM sudah banyak, dan termasuk anak-anak Papua, anak-anak negeri ini sudah mulai memahami itu, ataupun mungkin juga dalam proses untuk memahami itu. Maka menurut saya sudah harus kita kemudian sama-sama berpikir langkah strategis apa yang kemudian bisa mempercepat. Memang akan sulit karena tadi harus dibangun dari masyarakat, ini sulit. Saya
0: kepeduliannya mereka
2: peduli terhadap saya punya tanah, hutan atau tidak. Karena hari ini kan mereka lebih banyak bicara tentang saya hutan, terus kalau saya urus ini sama kan apa? Padahal ini menjadi tabungan masa depan, karena ketika kita tadi menjaga dan memelihara hutan, kita manfaatkan hari ini, ya kita manfaatkan. Tapi jangan lupa bahwa ada kesempatan untuk kemudian melegalkan supaya pengakuan itu kenapa tidak menjadi bagian. Nah, ruang diskusi sosialisasi menjadi penting. Karena memang belum semua memahami. Harus memang kita turun ke lapangan untuk mengingatkan. Tapi ini menjadi sebenarnya tugas penting dari negara, terutama pemerintah daerah, harusnya mereka. Tadi pertanyaan kenapa Manokwari tidak? Ini menarik. Manokwari ini kota pertama, kemudian kabupaten yang kemudian memekarkan banyak kabupaten. Tapi kenapa Manokwari?
0: Tidak ada hutan adat.
2: Tidak ada hutan adatnya. Ini
0: sedangkan kemudian, orang asli ada. Orang asli Manokwari ada. Tapi kenapa hutan adat mereka tidak? Ini jadi pertanyaan ini. Kenapa bisa ini?
2: Jangan-jangan mereka punya hutan adat sudah tidak ada.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Karena soalnya kita harus membuktikan.
0: Iya.
1: Kita harus membuktikan bahwa kita punya keberadaan itu ada. Hutannya ada dan masyarakat adatnya ada. Itu bukan masyarakat ini ya. Campuran gitu ya, itu tetap harus masyarakat.
0: Tapi masyarakat
1: adat.
0: Asli.
2: Iya, ya, harusnya Manokwari.
0: Sehingga orang tahu di mana dong punya hak-hak batasan-batasan tadi. Iya, identitas tadi.
1: Iya,
0: sebagai anak Manokwari tapi tidak ada klaim hutan adat ini. Ini menjadi pertanyaan. Padahal suku asli ada. Tetapi mereka kehilangan bukan kehilangan ya. Belum ada hutan adat. Ini menggambarkan identitas yang seperti bagaimana nih, kata Ton.
2: Artinya bahwa memang ini perlu ada semacam
0: sosialisasi
2: tapi juga semacam gerakan untuk menyadarkan
0: kesadaran diri
2: teman-teman
0: sendiri.
2: Yang ada di Arfak ini bahwa Bapak Gubernur ini sudah sangat care Perda nomor 9 atau 8 itu terkait apa masyarakat hukum adat di Papua Barat. Itu sudah ada ruang yang di, tapi apakah kemudian masyarakat yang ada di kampung-kampung ini mau untuk berjuang? Nah, itu harusnya kesadaran itu muncul. Memang kesadaran itu muncul kalau misalnya dari eksternalnya lebih baik mengingatkan sosialisasi. Hey, ini loh kamu hutan adat. Karena kadang-kadang mereka buat lupa, kadang-kadang memang tidak tahu. Karena merasa bahwa ini hutan kami punya, tidak perlu kami urus juga. Kami
0: ini punya. Ini sudah jadi milik kami sendiri.
2: Ini milik kami sendiri. Tapi mereka tidak sadar bahwa ada skema yang sebenarnya membuka ruang untuk itu.
0: Betul.
2: Dan itu harusnya ruang gerak yang sama. Tapi juga menurut saya begini, karena sosialisasi, ruang sosialisasi ini banyak teman-teman yang tidak paham. Hutan adat, apalagi skema perhutanan sosial. Tapi kemudian mereka nimbrung nih dan memberikan pemahaman yang salah. Dan hari ini memang jujur kita lagi protes nih. Yang dipilih banyak hutan desa. Nah, hutan desa dan hutan negara itu sesuatu yang berbeda jauh.
0: Iya, beda dengan hutan adat.
2: Hutan adat itu jelas milik masyarakat yang tidak ada batas waktu ketika dia sudah kelola. Sementara hutan desa itu secara tipologi pengertian sejak dulu itu sudah diklaim hutan negara yang diberikan kepada masyarakat. Nah, kadang-kadang ini
0: berarti
2: banyak
0: itu
2: orang
0: ada
2: yang
0: batasan itu ya kalau yang
2: jelas.
0: Itu
2: jelas.
1: Ada batasan dan
2: dia berada pada ruang misalnya tadi hutan fungsi hutan produksi dan hutan lindung. Tapi itu milik negara.
0: Diatur negara lagi. Jadi negara mau bikin apa suka-suka negara.
2: Tapi kembali yang tadi saya bilang, di tanah ini tidak ada satupun yang tidak milik orang Papua. Nah, ini kan dua kontradiksi nih. Satu, saya punya. Tapi ketika saya membuat pengakuan terhadap hutan desa, yang sebenarnya saya tidak langsung, hutan-hutan
0: diatur
2: itu
0: oleh negara.
2: Kembali ke negara. Dia lepaskan kembali ke negara. Yang sebenarnya tadi kita mau membutuhkan, saya yang membutuhkan hari ini adalah pengakuan negara saya punya hutan adat. Nah, ini banyak pemahaman, pengertian.
0: Terbulak-balik ini.
2: Ya, itu. Kalita hari ini kita bicara, ini banyak yang orang teman-teman disebutkan juga fakta waktu ini. Karena banyak di kampung orang pilih hutan desa karena mereka tidak paham.
0: Iya, mereka kira hutan desa berarti kita sudah masyarakat.
1: Iya, karena memang persyaratannya itu dia lebih
2: mudah. Tidak perlu perda. Tidak perlu membuat
1: kesepakatan.
2: Kesepakatan segala macam.
0: Ini yang harus masyarakat di Manokwari. Kalau apabila ada hutan desa di Manokwari,
2: nah, masyarakatnya. Jadi ini sekarang jadi konflik ini.
0: Oh, begitu.
2: Iya, jadi konflik. Harus,
0: ini pemahaman yang salah diartikan kepada masyarakat.
2: Ya tadi ya, sosialisasinya kalau dia tidak paham.
0: Sosialisasinya salah kalau memang.
2: Kalau dia tidak paham konteks ya terkait dari tadi perhutanan sosial. Sebenarnya memang teman-teman, terutama teman-teman kehutanan, fiskal itu mengejar target luasan.
0: Ya, ya.
2: Karena ada 13 juta hektar yang negara mau bagi kepada masyarakat untuk mengolah hutan, termasuk hutan adat. Tapi sayangnya di antara semua 5 skema ini, hutan desa yang paling cepat. Ya, tidak hanya 1 tahun. Ya. Nah ini kadang-kadang kita tidak bisa salahkan juga, karena teman-teman dikejar target sebagai bagian di kinerja mereka.
0: Betul.
2: Tapi tadi saya bilang, tadi bicara tentang keinginan dan kebutuhan.
0: Yeah.
2: Hari ini aja keinginan saya sebagai kejar target. Tapi bukan kebutuhan kita loh. Saya ingin mendapatkan pengakuan. Saya punya. Kenapa saya tidak? Dan saya bermimpi bahwa ini satu saat saya pernah cucu yang kelola sudah.
0: Betul.
2: Hari ini saya berusaha untuk saya dapat sepati PSK-nya.
0: Saya
2: pegang. Ini jaminan buat semua. Kalau kita membangun konstruksi berpikir seperti itu, menurut saya lebih relevan hari ini. Tapi karena tidak bangun pemahaman, karena ini sudah berusaha dan teman-teman.
0: Karena
2: saya berdarah-darah untuk menyampaikan bahwa sebenarnya sudah kita sepakat dan ada. Tapi tadi tidak segampang yang saya ngomong. Internal juga masih bermasalah, belum kesepahaman, belum disepakati. Nah ini juga bisa menimbulkan konflik di bawah. Kita paksa hutan ada tapi masalah mereka belum internal, belum selesai. Jadi masalah besar jadi. Tadi kita kembali ke misalnya Arfak. Apakah teman-teman Arfak misalnya ada di seputaran Manokwari yang masih punya hutan?
0: Mereka berusaha untuk mengakui kepemilikan mereka atau tidak?
2: Apakah mereka mau inisiatif atau tidak? Atau memang sudah senyaman hari ini?
0: Sudahlah.
2: Tidak perlu lagi. Apalagi misalnya
0: sudah ada hutan desa,
2: Bapak Gubernur, ini semua kami punya.
0: Tidak perlu lagi.
2: Bisa jadi trigger. Itu saya selalu bilang. Siapa lagi yang kemudian mau melihat kita punya hutan dan adat ini kalau bukan hari kita sama?

0: tanah Papua. Karena kita kalau bicara hutan desa misalnya ya, ada orang yang ada beberapa misalnya komunitas yang dia tinggal di dalam kampung itu, tapi dia bukan punya wilayah. Sementara skema hutan desa itu berarti dia harus mengelola
1: Mengelola hasil yang ada di
0: kawasan ya.
1: kampung itu.
0: Dan bahkan sebenarnya itu juga ada batasnya.
1: Ya.
0: Karena mereka itu kan dilihat seperti ini, satu orang itu mampu mengelola berapa luasan
1: Ya.
0: gitu kan. Terus mungkin saya satu orang satu hektar misalnya. Dan kita perlu juga bersama-sama dengan masyarakat itu memilih sebenarnya potensi apa yang mereka mau untuk kelola. Sehingga kita itu tidak akan berdarah-darah lagi setelah kita punya skema
1: Skema
0: perhutanan
1: itu
0: sosial kita
1: dibagi.
0: pilih. Terus kita bawa sesuatu yang dari istilahnya kayak introduksi dari luar. Akhirnya kita nggak akan lama di dalam pendampingan, mereka di dalam pengelolaan
1: Bahkan mungkin
0: itu.
1: terjadi
0: Iya
1: konflik
0: bisa
1: antar
0: saja.
1: keluarga.
0: Tapi kemudian kalau itu semua berangkat dari subjeknya ini, masyarakat adatnya ini, maka semua itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya kan bahwa tantangannya setelah skema ini tuh bagaimana mereka bisa tetap berkelanjutan mengelola apa dia punya wilayah adat ataupun skema dari perhutanan sosial yang dipilih.
1: Wow, luar biasa sekali. Bahkan mungkin nanti kita mau waktu 1 jam ini tidak cukup, kapan?
0: Iya,
1: Karena ini
0: cukup.
1: hal baru yang tidak diketahui oleh semua orang Papua.
0: Iya,
1: Mungkin segelintir saja yang memahami
0: benar.
1: dengan mekanisme atau hal-hal yang tadi kakak bilang itu, bahwa ada kesadaran diri sendiri. Bahkan mungkin kesadaran itu muncul lewat penyampaian yang benar dan baik,
0: Benar.
1: sehingga masyarakat itu melihat bahwa ini hak kami yang harus kami petakan, terjadi skema hutan adat tadi yang kakak bilang. Nah, di akhir kita punya perbincangan ini kakak tadi, ini jadi satu PR juga nih. Contoh kasus tadi ya, Manokwari. Manokwari sendiri tidak ada hutan adat. Dengan kita punya topik yang malam ini kita bahas, yaitu dinamika hutan adat Papua dan tantangannya. Mungkin di akhir perbincangan ini kakak Antoni, silakan mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Papua, tentang keberpihakan, tentang pemanfaatan, tentang pentingnya hutan adat bagi masyarakat adat yang ada di tanah Papua ini ke depan seperti apa. Atau mungkin kakak Antoni bisa sedikit memberikan pemahaman supaya saya juga yang tadi buta-buta juga saya bisa mengerti. Ya mungkin saya ke Numfor sana saya bisa langsung.
2: Itu penting itu.
1: Iya, ini kayaknya saya harus pulang ke Numfor juga bikin hutan adat ini.
2: Harus itu.
1: Ya kakak Antoni silakan.
2: Ku jaga hutan, hutan jaga ku.
1: Ya, ku jaga hutan, hutan jaga ku, luar biasa.
2: Ku jaga hutan, ku punya identitas, identitas tetap ada.
1: Wow.
2: Jadi kalau hari ini kita sebagai anak-anak yang ada di tanah Papua, yang sudah menikmati kemurahan Tuhan, Tuhan kasih hutan tanah ini bebas.
1: Betul.
2: Kalau kita lihat bahwa sebagai orang percaya, Tuhan bilang ada 2 fungsi manusia. Ku mengusahakan, tapi ku bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara. Ketika kita tahu bahwa itu penting, maka hari ini hutan adat salah satu skema yang dari sekian banyak skema model yang bisa kita pilih. Tapi kalau hari ini kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama membangun pemahaman yang sama, oh itu menjadi kebutuhan saya hari ini.
1: Ya.
2: Maka menurut saya kita sudah mengamankan 100-200 tahun ke depan. Kita punya apa Tuhan titip buat kita. Surga kecil yang ada di
1: yang jatuh ke bumi.
2: Ke bumi ini. Itu ada di hutan di tanah Papua.
1: Wow. Yes.
2: Bukan hanya tadi kayunya. Satwanya. Semua yang ada, biodiversitas yang ada, tapi termasuk identitas-identitas yang melekat di hutan itu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan uang.
1: Betul.
2: Karena masyarakat hari ini bicara lebih banyak uang. Kok bangga kah tidak dengan kau hutan? Kalau kau tidak bangga, dipertanyakan, jangan-jangan kau bukan orang adat. Jangan-jangan bukan kau jangan-jangan bukan kau pehutan.
1: Iya.
2: Siapa kau tidak? Kalau saya punya hutan, saya punya, saya jaga.
1: Betul.
2: Saya
1: betul.
2: Rumah saya jaga, tidak boleh orang masuk.
1: Ya.
2: Jangan-jangan bukan kau punya.
1: Nah, betul betul betul.
2: Itu jadi teratur. Tapi kalau kita hari ini punya kesadaran bahwa saya punya orang tua punya, saya punya leluhur yang sudah, maka saya harus kemudian jaga itu. Itu saya punya hutan jaga saya.
1: Ya.
2: Saya juga harus jaga hutan.
1: Ya.
2: Itu mungkin.
1: Wow.
2: Dari saya.
1: Kak Reni, silakan Kak Reni.
0: Ya, kalau dari saya, kita kalau bicara terkait hutan ini bukan soal tanah atau pohon saja, tetapi kita bicara soal identitas, harga diri dan juga masa depan. Begitu. Jadi saya sangat berharap sekali sebenarnya kemudian kita semua bisa sepaham dan sepaham di dalam melihat bahwa

0: memproteksi apa yang ada sekarang ini terkait dengan kita punya alam ini untuk kita punya masa depan yang lebih baik. Artinya seperti Pak siapa bilang, kalau kita tidak meninggalkan, kita jangan Pak Domingus ya, kita tidak
1: Jangan
0: boleh
1: tinggalkan
0: meninggalkan
1: air
0: air
1: mata,
0: mata gitu, tapi
1: tapi
0: kemudian
1: mata air.
2: Tinggalkanlah mata air.
1: Untuk.
0: Jadi kita perlu sekali untuk membangun kesepahaman bersama dari masyarakat adat, pemerintah daerah, dan semua stakeholder yang kemudian merasa bahwa hari ini kita memproteksi sesuatu yang penting untuk kita ke masa depan.
2: Wow, luar biasa. Sahabat budaya, di mana saja dong berada, kita punya perbincangan yang hangat sekali. Waktu satu jam sepertinya tidak cukup. Kalau kita bicara tentang hutan adat yang ada di Papua dan juga keberpihakan dan juga kepemilikan atas diri sendiri. Tadi Kakak Antoni sedikit memberikan suatu kata yang singkat, padat dan jelas. Kau jaga hutan, hutan jaga kau. Kau jaga hutan berarti kau punya identitas dengan kau punya etnitas jelas. Dari Kakak Reni, ada pesan yang tertitip dari Bapak DM, Bapak Gubernur, bahwa jangan tinggalkan mata air bagi generasi, jangan tinggalkan air mata bagi generasimu, tapi tinggalkanlah mata air bagi generasi yang akan datang. Sahabat budaya, di mana saja dorang berada, kalau kita bicara tentang hutan, bukan kita bicara tentang sesuatu yang menjadi milik orang lain, tetapi itu menjadi identitas kita. Kita bicara tentang kita punya identitas. Tadi Kakak Dendo sudah sampaikan. Kalau kau rasa bahwa kau punya identitas sebagai anak Papua yang berkulit hitam rambut keriting, berarti kau punya identitas sebagai anak adat yang menjaga surga kecil yang jatuh ke bumi ini dengan baik, agar generasi ke generasi yang akan datang dan tetap mempunyai hak untuk membangun negeri ini sebagai tuan di atas negeri sendiri, untuk mendapatkan kebaikan dari alam dan juga tanah ini untuk memberkati banyak orang. Sahabat budaya, kalau kau sayang tanah Papua, berarti kau harus jaga hutan dengan baik. Karena di dalam hutan itu ada kau punya identitas yang bisa menunjukkan kau punya jati diri sebagai anak negeri di atas tanah Papua. Terima kasih sekali lagi untuk kita punya narasumber, kedua narasumber, hormat diberi kakakku, Profesor Dr. Antoni Onggirwalu Eswut MSC, Guru Besar Fakultas Kehutanan UNIPA. Terima kasih Kakak berkenan hadir. Ini kita harus bicara lebih banyak lagi. Semoga di momen-momen berikutnya kita akan bicara lagi. Juga untuk, saya mau bilang ini cendrawasih yang masih kuat sekali terbang dari satu dahan ke dahan yang lain untuk terus bersuara bahwa hutan adat menjadi identitas Anda, jadi harus terus dijaga. Bin Syowi, Syowi maka sumasa. Tetap semangat, Kakak Reni Suruhan Esut sebagai aktivis lingkungan LSM Pionir Tanah Papua, terus bergerak untuk memperjuangkan hak-hak adat bagi orang asli Papua, terutama bagaimana skema adat ini menjadi milik orang Papua, menjadi milik masyarakat adat, supaya dong punya identitas itu tetap terjaga sampai di generasi yang akan datang. Sahabat budaya, terima kasih banyak sudah satu jam lebih bersama Lita dalam obrolan budaya RRNet. Kita akan jumpa lagi di obrolan budaya RRNet berikutnya, tentunya dengan topik-topik menarik dan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Kota Injil Manokwari, saya Yulita Kresya bertugas, salam budaya dan sampai jumpa.

Dengan pulsa tiba sama kami di program empat ya, pukul 20:59 menit ya. Kami akan selalu di pukul 21 nanti, kami terus menemani dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama Anda. Edisi program empat yang selingkup ini, saya jantan juga dengan informasi-informasi lainnya.

0: ada.
1: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini bentuknya menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Ada beberapa macam jenis alat musik tifa, seperti tifa cekir, tifa dasar, tifa potong, tifa cekir potong, dan...

0: Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax.
1: Penggunaan oktan di atas 90, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara.

0: Penggunaan bahan bakar kendaraan yang tidak ramah lingkungan berdampak terhadap meningkatnya polusi udara yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menyikapi persoalan ini, PT Pertamina Persero meluncurkan program Langit Biru dengan mengkonversi BBM oktan rendah yang selama ini ditawarkan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan BBM oktan di atas 90. Surya Putra Raharja.
1: Ya, pukul 21 ya. Waktu di Indonesia Timur dan sepertinya dimanapun ada berada di pukul 21.11 menit. Kami mantap sebagai berada dengan program 4 Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia yang selalu setia bersama kami. Dan juga dengan beberapa lagu-lagu yang selalu menemani Anda di malam hari ini. Untuk pendengar setia di malam hari ini.
2: Tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax, namun Pertamax kan hanya ada satu di Kota Sorong, jadi agak susah mendapatkannya. Setelah itu muncul Pertalite, menjadi pilihan pertama untuk kita gunakan untuk di kendaraan.
0: Kendati disambut warga, namun bagi Teddy, ojek di Kota Sorong sedikit keberatan jika harus memakai Pertamax. Mengingat saat mencari penumpang berkeliling, tidak tentu akan mendapat penumpang. Karena perbandingan harga BBM Pertamax memberatkannya saat mengais rezeki sebagai ojek.
3: Nama saya Teddy, sebagai tukang ojek. Kalau tanggapan saya, kalau mau ditiadakannya Pertalite sama premium, kayaknya bagi saya sendiri kalau sebagai tukang ojek ya agak keberatan karena kita lebih perlu harga yang murah. Terus apalagi kita sebagai tukang ojek harus kita mencari penumpang, jalan mondar-mandir untuk mencari penumpang. Jadi keberatan juga kalau bisa ya Pertamax bisa diturun harganya sedikit supaya kita sebagai tukang ojek juga bisa merasa aman dalam mencari rezeki untuk kita punya keluarga gitu. Ya mobil kenaikan juga sih, tidak juga sih, karena kalau kita mau kasih naik juga karena kondisi begini, kalau kita kasih naik ya otomatis juga penumpang juga kadangkala mereka tidak mau naik, jadi kita masih sesuaikan dengan harga lama karena punya kita, yang penting bisa kebutuhan keluarga kita aja.
0: Penggunaan bahan bakar kendaraan dengan oktan rendah akan berdampak buruk terhadap mutu lingkungan. Oleh karenanya, kata Mierta Dewangga, dosen teknik lingkungan Universitas Muhammadiyah Sorong, langkah tepat yang harus dilakukan yakni menyadarkan seluruh pengguna kendaraan bermotor agar mengganti dengan BBM beroktan tinggi.
4: Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat itu memang penting. Jadi bagaimana kita memberi pengertian terhadap masyarakat. Pertama memang pengganti emisi itu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi polusi udara atau mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor tadi. Yang kedua itu memang ada salah satunya cara dengan pengujian emisi. Jadi apabila kendaraan bermotor itu ada namanya wajib pengujian emisi gas buang kendaraan. Terus yang ketiga, masyarakat bisa menanam tumbuhan-tumbuhan yang memang tinggal di sekitaran jalan besar. Itu salah satunya juga mungkin mereka bisa menanam yang bisa mengikat emisi gas buang. Jadi ada tumbuhan, memang beberapa tumbuhan yang bisa mengikat gas buang emisi kendaraan tadi.
0: PT Pertamina Persero berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Satu langkah yang diambil yakni dengan menerapkan penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Pertamax di SPBU yang beroperasi di Sorong. Hal ini kata Imade Mega Adi Sanjaya, Sales Brand Manager Rayon 1 Papua Barat, dilakukan bertahap diawali dengan mengedukasi konsumen premium dengan mengganti menjadi Pertalite.
5: Oleh karena itu, Pertamina memiliki urgensi untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait dengan pentingnya memilih BBM yang ramah lingkungan dan sesuai standar internasional dan juga sesuai dengan spek kendaraan bermotor. Di sini salah satu langkah Pertamina adalah dengan mengadakan program Langit Biru, yaitu program sebuah promo yang akan dijalankan bertahap di beberapa wilayah Indonesia secara objektif dan utama untuk mengedukasi konsumen. Jadi kita akan melakukan edukasi konsumen, konsumen premium tepatnya Pak, untuk menggunakan produk Pertalite khusus dengan harga promosi atau harga hemat kepada konsumen. Nanti ini ada PL

0: apa namanya Pak? Di mana PLK itu memiliki harga khusus berbeda dengan harga Pertalite biasa Pak. Jadi di sini PLK ini adalah Pertalite khusus Pak. Itu harganya ada harga promosi dari Pertamina yang nantinya per bulannya akan kita evaluasi harganya Pak. Untuk yang program langit biru ini juga merupakan program pengurangan polusi udara yang akan dimulai di wilayah Kota Sorong.
1: Emisi kendaraan ini, tutur Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kota Sorong, menjadi masalah yang akan semakin tinggi. Jika tidak diselesaikan segera, akan menjadi bencana bagi semua pihak. Sehingga hadirnya program Langit Biru ini akan memberikan energi positif untuk menurunkan polusi udara di Tanah Malamoi.
2: Sehingga kita harus mengendalikan kota kita dengan udara yang bersih. Di dalam Undang-Undang 32 2009, udara yang bersih, air yang bersih itu wajib disediakan oleh pemerintah dan negara. Itu kebutuhan primer. Bukan hanya air saja, tapi udaranya juga. Bagaimana kebutuhan primer ini bisa dinikmati warga? Ya, itu kita harus kendalikan dengan penggunaan oktan di atas 90. Nah, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara. Karena kita masih menggunakan oktan di bawah 90. Semua kepala daerah, semua kepala dinas, semua pejabat masih menggunakan itu. Nah, kita harus menggunakan oktan di atas 90 dan mungkin dengan kebijakan baru ya. Kita mulai dari kepala daerah dan kepala dinas semua. Yang mobil plat merah semua mungkin wajib menggunakan Pertalite. Demi kesehatan kita, karena kita tidak menghirup karbon. Kita menghirup oksigen. Warga kota, manusia tidak pernah hirup karbon. Kalau hirup karbon masuk ke paru-paru, paru-paru hancur, matilah dia.
1: Diberlakukannya program Langit Biru PLB di Tanah Malamoi menjadi kepedulian terhadap mutu udara di Tanah Malamoi. PLB ini sekaligus sebagai energizing you bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor sehingga udara bersih bebas polusi yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

0: budaya nan beragam. Bahasa yang berbeda di setiap suku, termasuk adat istiadatnya. Semuanya telah terakumulasi lama dan menjadi suatu kesepakatan budi pekerti, sopan santun dalam interaksinya. Kesepakatan-kesepakatan budi pekerti ini telah terjalin bersama perjalanan waktu dan menjadi bagian adat istiadatnya. Terkadang dan malah seringkali, hal ini lambat laun tumbuh dalam masyarakat adat sebagai suatu lembaga kepercayaan di lingkungan masyarakat adat. Ekspresi kepercayaan yang melembaga ini diwujudkan oleh masyarakat adat Papua dalam bentuk rasa hormatnya kepada roh-roh leluhur, alam semesta beserta seluruh ekosistemnya. Papua memang merupakan pustaka peradaban di muka bumi kita. Provinsi yang dihuni sekitar 24 suku ini secara geografis berada di bagian kepala burung dari Pulau Papua. Wilayahnya sangat luas, sumber daya alamnya kaya, pemandangan laut memukau para wisatawan manca. Di antara suku-suku yang menghuni wilayah Kepala Burung, Provinsi Papua Barat, salah satunya suku Moi.
1: Dulu katakan orang adat, sebelum ada agama ya, sebelum ada agama, kami sudah tahu bahwa Tuhan itu ada.
0: Untuk singgah di pemukiman mereka, perjalanan bisa diawali dari kota Sorong menuju ke Tambrau berjarak lebih kurang 48 km. Dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan menggunakan angkutan kota.
2: Itu dari Belanda sudah.
0: Betapa malunya jika dalam anggota kelompok adat disebut sebagai anggota yang tak tahu adat. Adat memang merupakan kesepakatan yang ditaati dan dijalani sebagai perilaku pergaulan. Jika anggota adat ini tidak mau menjalankan atau menerima norma yang telah tertanam dalam adat, bisa saja anggota adat ini tersingkir dari lingkungan adat. Untuk mempertahankan norma dan ritual kepercayaan adat, suku Moi mempunyai sistem pendidikan adat dan dianggap sangat sakral. Pendidikan adat ini disebut kambik. Peserta didik dipilih oleh masyarakat adat dan hanya diikuti oleh anak laki-laki atau nedla. Dalam menebang pepohonan di hutan, masyarakat adat Moi melakukannya dengan sangat selektif. Dan kebiasaan ini diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Seperti dalam memotong bambu ini, besar lingkar bambu benar-benar dipilih sesuai kebutuhan. Dalam suatu perhelatan pernikahan dalam adat Moi, diawali dengan persiapan-persiapan. Persiapan yang penting adalah pengambilan air suci yang dipimpin oleh tokoh adat, dibantu dengan anak laki-laki sebagai cara untuk mewariskan adat istiadat. Pengambilan air suci ini dilakukan di suatu tempat, di hutan. Air ditampung dalam bambu yang diukir dengan cara khas.
1: Ya, khusus.
0: Untuk kelengkapan upacara juga dipetik daun-daun. Setelah seluruhnya selesai, tetua adat dengan mengetuk-ngetukan parangnya memohon izin dan mengucap terima kasih kepada roh leluhur yang menjaga lingkungan hutan bahwa telah mengambil air suci yang akan digunakan untuk suatu perhelatan pernikahan antara marga Kalami dan Magablo. Getah damar yang telah kering juga merupakan hal yang penting

0: Alat damar ini digunakan untuk penerangan. Penerangan ini akan tetap menyala tatkala upacara berlangsung semalam suntuk. Untuk kepentingan konsumsi, dipersiapkan oleh pihak keluarga perempuan, disiapkan sagu dan ikan laut. Kesemuanya dimasak oleh pihak perempuan. Dalam perhelatan pernikahan, terdapat acara ritual penanaman pohon sebagai penanda. Jika pohon ini tumbuh dengan subur, dipercayai bahwa kelangsungan rumah tangga mereka akan berkembang subur.
1: Dua malam ke? Paman ke bangkala uman mobil uman ni? Paman yang kawan ni? Tut mada yang ke bangkala? Paman siap? Dua malam ke?

0: Dengan air yang tersedia, muka pengantin dibasuh oleh kerabat dekatnya. Setelah dilakukan acara ini, sang pengantin kembali ke rumah, dan prosesi berikutnya adalah mengganti pakaian pengantin dengan kain sarung. Sementara pengantin pria ditempatkan di bilik suci, menyatu dengan kain-kain dan benda lainnya yang digunakan untuk mas kawin. Kerabat-kerabat berdatangan membawa kain sarung dan perhiasan-perhiasan. Dengan sukacita mereka memasang gelang-gelang, mengalungkan kain timor. Dan tak ketinggalan membuat mahkota yang dihiasi bunga-bunga. Setelah semua siap, saatnya gong dibunyikan. Salah satu gong yang ditabuh terdapat ornamen naga. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Jika gong ini telah ditabuh, maka gong ini harus tetap bertaluk sampai pada pembicaraan tentang mas kawin disetujui kedua belah pihak. Pembicaraan mas kawin ini biasanya sangat lama, bahkan sampai keesokan harinya. Ibu-ibu yang hadir mendendangkan mantra yang isinya tentang asal-usul dari dua keluarga ini yang sedang menyelenggarakan acara pernikahan. Pengantin perempuan didampingi oleh seorang anak perempuan yang berpakaian mirip dengan pengantin yang disebut Dayang. Dayang ini akan mendampingi pengantin hingga pernikahan telah dianggap sah. Bunyi gong yang ditabuh terdengar hingga kediaman pengantin pria. Ini dipahami oleh pihak pria bahwa pengantin perempuan sudah siap untuk disambangi. Beberapa perempuan dewasa sebagai utusan keluarga Magablo berkain sarung dan berkalung manik-manik bersama menuju ke tempat tinggal pengantin perempuan. Mereka disambut dengan antusias penuh keakraban. Utusan ini memeriksa kesiapan pengantin perempuan. Seluruh perhiasan dan pakaian yang dikenakan pengantin dinilainya. Ini berkenaan dengan bahwa seorang gadis dari suku Moi harus dinilai tinggi, sehingga penawaran mas kawin selalu ditawarkan setinggi-tingginya.
1: Sincem.
0: Utusan pun kembali untuk membicarakan jumlah mas kawin. Menjelang senja, utusan pengantin perempuan yang bertandang ke pihak pengantin laki-laki untuk menilai mas kawin yang akan diterima oleh pihak perempuan. Untuk bertandang ini, mereka mempersiapkan hantaran seperangkat sirih pinang kapur dan tembakau. Begitu pula pihak pria, juga mempersiapkan sepiring sirih pinang kapur dan tembakau ke pihak tamu. Cara ini adalah sebagai bentuk saling menghormati. Acara makan sirih pinang pun dimulai sambil bersenda gurau. Selanjutnya acara yang penting adalah penghitungan mas kawin. Menghitung mas kawin adalah bagian pokok jadi tidaknya sebuah pernikahan. Acara ini sangat lama. Dalam memilah dan memilih mas kawin berupa kain, terutama kain timor, kadangkala terjadi perdebatan yang sengit.

0: Menso! Arso! Torso! Fuck! Mafu fe! Tumar nere! Tumar ali! Tumar tolo! Tumar fuck! Tumar mafu na mi wagi!
1: Jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi dini hari. Penerangan yang terbuat dari getah damar tetap menyala. Gong pun tetap ditabuh. Beberapa utusan dari keluarga pengantin perempuan bersiap bertandang ke pihak pengantin laki-laki. Malam telah larut, perdebatan berpindah ke bilik suci. Disinilah kain adat Timor yang bernilai tinggi diperdebatkan nilainya. Disaksikan oleh tetua adat dan juga pengantin pria.
2: Cukup atau tidak?
1: Dan apabila dirasa belum sesuai, maka perdebatan akan berlangsung terus. Sarung Timor menjadi mas kawin paling bergengsi. Makin banyak keluarga memiliki sarung Timor, status sosial mereka pun makin tinggi. Terutama sarung Timor peninggalan zaman dulu. Matahari telah terbit kembali, namun perhitungan kain masih berlangsung terus. Apabila perhitungan mas kawin ini selesai, maka tahapan acara berikutnya bisa dilanjutkan. Jam 10 pagi, perhitungan belum selesai dan pihak pengantin perempuan tetap menunggu sambil gong tetap ditabuh. Setelah perhitungan selesai, mas kawin dapat dipenuhi oleh pihak pria dan pihak perempuan menerima mas kawin. Kain-kain begitu banyak dimasukkan ke dalam noken untuk dibawa ke rumah pihak perempuan. Setelah seluruh mas kawin dibawa, maka utusan keluarga pengantin laki-laki bersiap menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah keluarga Magablo. Dalam penjemputan ini, benda-benda yang dikeramatkan oleh keluarga Magablo ikut dibawa dan beserta semangkok air suci. Air suci yang diambil dari sungai di hutan diserah terimakan ke pihak pengantin laki-laki. dan air suci yang dibawa oleh pihak laki-laki dipercikan ke dada dan punggung pengantin perempuan sebanyak 4 kali sambil dibacakan mantra-mantra.
2: Dime, tita kop kami, tita selauk me.
3: Tetas
2: lauk me.
1: Selanjutnya pengantin perempuan sudah siap untuk dibawa ke rumah keluarga pengantin laki-laki dengan cara digendong oleh saudara dekat pengantin perempuan. Begitu juga Dayang. Iring-iringan ini terdiri dari air suci dalam bambu yang akan dibuat memasak pepeda. Seluruh perangkat dapur yang telah disiapkan dihantarkan ke rumah keluarga laki-laki. Bunyi gong juga berhenti di sini. Sekitar 18 jam gong itu berbunyi. Sesampai di rumah keluarga pengantin laki-laki, pengantin perempuan didudukan di alas tikar sambil menunggu pengantin laki-laki keluar dari bilik suci. Sebatang rokok yang dibalut secara tradisi disiapkan dan dinyalakan oleh pihak perempuan.
2: Ya, ini sudah ya. Ya, belum sih.
1: Setelah dihisap oleh pengantin perempuan, disodorkan ke pengantin laki-laki. Oleh pengantin laki-laki, rokok adat itu diberikan kepada saksi-saksi, baik saksi dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pepeda pun dipersiapkan. Berikutnya pepeda dan ikan kuah kuning dihantarkan. Kedua pengantin memegang sumpit dan secara bersamaan memutar sumpit sebanyak 4 kali. Masing-masing mengambil pepeda dan dimasukkan ke dalam kuah kuning. Dan tepuk tangan sebagai tanda bahwa pernikahan mereka telah resmi dilakukan di hadapan hukum adat. Selanjutnya pepeda dan kuah kuning dinikmati oleh para saksi. Acara pernikahan adat ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh pendeta gereja.
4: Kami berdoa dan kami mohon biarlah Tuhan terus memberkati keluarga Manggablo, khususnya pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan dari anak kami, saudari kekasih kami dari marga Kalami, sehingga apa yang diikat, yang dipersatukan dengan roko dan papeda yang baru selesai ini menjadi contoh, buka mata kami selaku orang-orang Papua. Tuhan punya maksud bagi kami manusia. Semua dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.

0: All right, here we go.
1: Pepeda pun dipersiapkan. Berikutnya pepeda dan ikan kuah kuning dihantarkan. Kedua pengantin memegang sumpit dan secara bersamaan memutar sumpit sebanyak 4 kali.
2: Ali.
1: Masing-masing mengambil pepeda dan dimasukkan ke dalam kuah kuning.
3: 21.55 menit ya, waktu saya timur dan selalu yang bersama kami dengan suasana di malam hari ini dan selamat istirahat untuk kasih semua nampak berada. Kami terus berada dengan beberapa lagu-lagu dan informasi yang selalu saya bersama kami.
1: Hukum adat. Selanjutnya pepeda dan kuah kuning dinikmati oleh para saksi. Acara pernikahan adat ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh pendeta gereja.
4: Kami berdoa dan kami mohon biarlah Tuhan terus memberkati keluarga Magablo, khususnya pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan dari anak kami, saudari kekasih kami dari marga Kalami, sehingga apa yang diikat, yang dipersatukan dengan Roko dan Papeda yang baru selesai ini menjadi contoh, buka mata kami selaku orang-orang Papua, Tuhan punya maksud bagi kami manusia, semua dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.

simbol bahwa keluarga calon istri mampu atau terpandang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sanfar atau gelang siput dan sarak atau gelang perak yang dipakai di kedua tangannya agar terlihat lebih baik bila dipandang, dan selain itu menambah kewibawaan sebagai perempuan biak sejati.

Proses arahkan calon wanita atau calon pengantin dibawa ke rumah mempelai calon suami. Si calon istri berjalan bersama. Ya, bersama bibi atau mebin atau istri dari saudara laki-laki dan didampingi oleh paman. Barisan arak-arakan dibagi atas dua kelompok, di mana kelompok pertama terdiri dari wakil-wakil keret atau klan si gadis mendapatkan bagian dari harta mas kawin dan fan-fan atau bahan makanan yang diberikan oleh karet si pemuda atau calon suami. Kelompok pertama ini membawa serta harta benda berupa piring porselin, sarak atau gelang perak, sanfar atau uang yang digunakan untuk mansu atau membayar kembali apa yang diperoleh pemuda. Mansu ini latar belakang oleh unsur prestasi dan prestasi sehingga mereka akan mansu atau membayar fan-fan bahan makanan dua kali lipat dari fan-fan yang diberikan sebelumnya. Malahan ada anggota keluarga karet asal si gadis yang membawa harta lebih dari harta ini mansu atau membayar oleh pihak calon suami membawa kelebihan harta lebih dari harta ini. Barisan memasuki rumah si pemuda sehingga pihak si karet atau klan si pemuda memindahkan mereka dari pintu memberi sanfar atau uang dan piring. Kemudian calon istri dibawa ke dalam, dipersilahkan duduk di atas tikar yang telah dipersiapkan bersama kedua wanita yang mendampinginya dan hiasan sanfar atau uang yang berada di seluruh tubuhnya dibuka oleh Rofiebinnya.

0: kami, sehingga kami di Sanggar Kesenian Naski, yang jelas kami fokus kembali untuk mengangkat ini dengan telah kukur kami melatih anak-anak yang di bawah usia supaya mereka betul-betul mencintai ini dan menjadi apa jati diri mereka. Dengan demikian mereka terbawa sampai dengan dewasa, mereka mencintai war ini. Yang jelas untuk sekarang ini, untuk war ini, terus terang untuk pemuda-pemudi itu sudah banyak yang lupa dan tidak tahu. Terutama lagu-lagu war yang harus dinyanyikan, tapi juga dalam berbahasa Biak saja sudah susah. Nah, itu yang kami dari Sanggar Kesenian Naski dalam urian tugas, tapi juga program kerja kami berusaha untuk kembali mengangkat bahasa Biak yang adalah budaya, tapi juga apa bahasa ibu dari kami. Seterusnya kami mulai mengembangkan lagu-lagu war yang sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa sudah mulai hilang dan punah ini. Jadi mungkin perkembangan terakhir di sanggar kami seperti ini.
1: Selanjutnya dalam tradisi war dilakukan pengukuhan war, Wafwoker. Dibentuk dari kata dasar wafer yang berarti mengukuhkan. Jadi, kata wafwoker mengukuhkan dari waryaker, di mana calon suami istri dikukuhkan menjadi istri sah secara adat. Berikutnya, paman mengambil tembakau lalu dibakar, dihisap tanpa mengeluarkan asapnya. Asap itu dibiarkan di dalam rongga mulut sehingga paman sebagai pimpinan upacara mendekati kedua pengantin yang sementara saling berjabat tangan. Kedua pemuda itu digenggam erat-erat kedua tangannya, kemudian tunduk sambil menghembuskan asap tembakau ke dalam genggaman tangan kedua calon suami istri. Dalam suasana ruangan yang diliputi aroma tembakau, suara nyaring mengucapkan doa atau formula tradisional terkenal yang berbunyi Ya Wofer, Mube Imbe Suwababo, Insama Musawar, Yayemu, Ma Mufrur, Pium Kawasa Besye, Won Obriores, yang artinya saya kukuhkan kalian berdua sebagai suami istri. Hendaknya kamu saling mencintai dan ramah bagi orang lain. Perahu yang berlayar di laut, panggillah dan beri, mohon kepadanya. Musafir yang berjalan, panggillah dan berilah makan kepadanya. Demikian maka penguasa langit, Mansren, Manggundi, dan penguasa-penguasa bumi menyaksikan dan menjadi ruang gembira, karena perbuatan baik itulah yang dikehendaki.

0: tidak boleh pisah sampai maut yang memisahkan. Harus saya menggunakan rokok itu karena rokok itu jadi dalam satu ikatan ya. Rokok itu digulung dalam satu ikatan. Satu ikatan itu tidak boleh pisah. Dan menyatakan bahwa itulah kebersamaan orang Biak. Setelah pengukuhan, lalu mulai acara pesta sudah mulai dilaksanakan dengan lagu-lagu. Jadi pihak perempuan punya orang-orang itu, pihak laki-laki kasih makan, kasih minum. Pesta itu jalan sampai semalam cukup, sampai pagi.
1: Nah, pemirsa, berikut duduk calon pengantin dan pemimpin atau pendamping upacara pengukuhan. Nino, Nino. Paman pengantin laki-laki. Kemudian pengantin laki-laki, berikutnya adalah bibi pengantin laki-laki, diikuti bibi pengantin perempuan, kemudian pengantin perempuan, dan paman pengantin perempuan. Sedangkan urutan pemindahan batang rokok tembakau yang dihisap dari pimpinan dan pendamping upacara pengukuhan perkawinan, Wafwoker

menutup tradisi Wor, diakhiri doa, mantra, dan selesai pula upacara Nyakyaker, pengukuhan atau Wor Wafwofer, yang merupakan puncak dari Wor Farbakbuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi-nyanyian adat tradisional Biak. Kesemuanya ini dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan. Di akhir acara ini biasa diramaikan dengan tarian yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka, yaitu Yosim Pancar.

0: Tanah Papua. Papua. Sesungguhnya Papua adalah hamparan savana peradaban manusia yang luas dan selalu mengundang para peneliti yang penasaran. Alam yang eksotis, budaya nan beragam, bahasa yang berbeda di setiap suku, termasuk adat istiadatnya. Semuanya telah terakumulasi lama dan menjadi suatu kesepakatan budi pekerti, sopan santun dalam interaksinya. Kesepakatan-kesepakatan budi pekerti ini telah terjalin bersama perjalanan waktu dan menjadi bagian adat istiadatnya. Terkadang dan malah seringkali, hal ini lambat laun tumbuh dalam masyarakat adat sebagai suatu lembaga kepercayaan di lingkungan masyarakat adat. Ekspresi kepercayaan yang melembaga ini diwujudkan oleh masyarakat adat Papua dalam bentuk rasa hormatnya kepada roh-roh leluhur, alam semesta beserta seluruh ekosistemnya. Papua memang merupakan pustaka peradaban di muka bumi kita. Provinsi yang dihuni sekitar 24 suku ini secara geografis berada di bagian kepala burung dari Pulau Papua. Wilayahnya sangat luas, sumber daya alamnya kaya, pemandangan laut memukau para wisatawan manca. Di antara suku-suku yang menghuni wilayah kepala burung Provinsi Papua Barat, salah satunya suku Moi.
1: Dulu kami orang adat, sebelum ada agama ya, sebelum ada agama, kami sudah tahu bahwa Tuhan itu ada.
0: Untuk singgah di pemukiman mereka, perjalanan bisa diawali dari kota Sorong menuju ke Tambrau berjarak lebih kurang 48 km. Dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan menggunakan angkutan kota.
2: Perintu dari Belanda sudah.
0: Betapa malunya jika dalam anggota kelompok adat disebut sebagai anggota yang tak tahu adat. Adat memang merupakan kesepakatan yang ditaati dan dijalani sebagai perilaku pergaulan. Jika anggota adat ini tidak mau menjalankan atau menerima norma yang telah tertanam dalam adat, bisa saja anggota adat ini tersingkir dari lingkungan adat. Untuk mempertahankan norma dan ritual kepercayaan adat, suku Moi mempunyai sistem pendidikan adat dan dianggap sangat sakral. Pendidikan adat ini disebut Kambik. Peserta didik dipilih oleh masyarakat adat dan hanya diikuti oleh anak laki-laki atau Nedla. Dalam menebang pepohonan di hutan, masyarakat adat Moi melakukannya dengan sangat selektif. Dan kebiasaan ini diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Seperti dalam memotong bambu ini, besar lingkar bambu benar-benar dipilih sesuai kebutuhan. Dalam suatu perhelatan pernikahan dalam adat Moi, diawali dengan persiapan-persiapan. Persiapan yang penting adalah pengambilan air suci yang dipimpin oleh tokoh adat, dibantu dengan anak laki-laki sebagai cara untuk mewariskan adat istiadat. Pengambilan air suci ini dilakukan di suatu tempat, di hutan. Air ditampung dalam bambu yang diukir dengan cara khas. Untuk kelengkapan upacara juga dipetik daun-daun.
1: Tanpa membadasi bidang.
0: Setelah seluruhnya selesai.

0: Keluarga perempuan disiapkan sagu dan ikan laut. Kesemuanya dimasak oleh pihak perempuan. Dalam perhelatan pernikahan, terdapat acara ritual penanaman pohon sebagai penanda. Jika pohon ini tumbuh dengan subur, dipercayai bahwa kelangsungan rumah tangga mereka akan berkembang subur.
1: Belum malam ke? Paman kebanggalan uman mobil uman ni, paman yang kawan ni, tut mada yang kebang ke? Paman siap, di belak ke? Tuk mencutu ya.
0: Sagu merupakan makanan pokok. Memproduksi sagu sebenarnya sederhana saja. Serat-serat yang mengandung tepung sagu ini disiram air. Ditiris, dibiarkan sejenak, maka tepung sagu akan mengendap. Endapan inilah sagu yang siap dimasak. Dalam melakukan hubungan kekerabatan lewat hubungan pernikahan, hubungan ini oleh suku Moy disebut Simin. Acara diawali memandikan pengantin yang dilakukan oleh saudara terdekatnya. Pengantin perempuan dibimbing saudara dekatnya ke belakang rumah. Dengan air yang tersedia, muka pengantin dibasuh oleh kerabat dekatnya. Setelah dilakukan acara ini, sang pengantin kembali ke rumah, dan prosesi berikutnya adalah mengganti pakaian pengantin dengan kain sarung. Sementara pengantin pria ditempatkan di bilik suci, menyatu dengan kain-kain dan benda lainnya yang digunakan untuk mas kawin. Kerabat-kerabat berdatangan membawa kain sarung dan perhiasan-perhiasan. Dengan sukacita mereka memasang gelang-gelang, mengalungkan kain timor. Dan tak ketinggalan membuat mahkota yang dihiasi bunga-bunga.

0: Dayang. Dayang ini akan mendampingi pengantin hingga pernikahan telah dianggap sah. Bunyi gong yang ditabuh terdengar hingga kediaman pengantin pria. Ini dipahami oleh pihak pria bahwa pengantin perempuan sudah siap untuk disambangi. Beberapa perempuan dewasa sebagai utusan keluarga Magablo berkain sarung dan berkalung manik-manik bersama menuju ke tempat tinggal pengantin perempuan. Mereka disambut dengan antusias penuh keakraban. Utusan ini memeriksa kesiapan pengantin perempuan. Seluruh perhiasan dan pakaian yang dikenakan pengantin dinilainya. Ini berkenaan dengan bahwa seorang gadis dari suku Moi harus dinilai tinggi, sehingga penawaran mas kawin selalu ditawarkan setinggi-tingginya.
1: Sinchem.
0: Utusan pun kembali untuk membicarakan jumlah mas kawin. Menjelang senja, utusan pengantin perempuan yang bertandang ke pihak pengantin laki-laki untuk menilai mas kawin yang akan diterima oleh pihak perempuan. Untuk bertandang ini, mereka mempersiapkan hantaran seperangkat sirih pinang kapur dan tembakau. Begitu pula pihak pria, juga mempersiapkan sepiring sirih pinang kapur dan tembakau ke pihak tamu. Cara ini adalah sebagai bentuk saling menghormati. Acara makan sirih pinang pun dimulai sambil bersenda gurau. Selanjutnya, acara yang penting adalah penghitungan mas kawin. Menghitung mas kawin adalah bagian pokok jadi tidaknya sebuah pernikahan. Acara ini sangat lama. Dalam memilah dan memilih mas kawin berupa kain, terutama kain timur, kadangkala terjadi perdebatan yang sengit.
2: Malari, matolo, malfo, malmafuk, nama wagi.
0: Jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi dini hari. Penerangan yang terbuat dari getah damar tetap menyala. Gong pun tetap ditabuh. Beberapa utusan dari keluarga pengantin perempuan bersiap bertandang ke pihak pengantin laki-laki. Malam telah larut. Perdebatan berpindah ke bilik suci. Disinilah kain adat Timor yang bernilai tinggi diperdebatkan nilainya. Disaksikan oleh tetua adat dan juga pengantin pria.
3: Cukup atau tidak?
0: Dan apabila dirasa belum sesuai, maka perdebatan akan berlangsung terus. Sarung Timor menjadi mas kawin paling bergengsi. Makin banyak keluarga memiliki sarung Timor, status sosial mereka pun makin tinggi. Terutama sarung timur peninggalan zaman dulu.
4: Jadi,
2: Kusumel ba do isi?
1: Dek ba mel maso?
2: Ba mel maso. Iya. Mel maso. Jadi ni sito?
1: Ya si.
2: Na tawar duwe lan lo melawan duwe dile wan susi mel kok.
1: Iya.

0: Matahari telah terbit kembali, namun perhitungan kain masih berlangsung terus. Apabila perhitungan mas kawin ini selesai, maka tahapan acara berikutnya bisa dilanjutkan. Jam 10 pagi. Perhitungan belum selesai dan pihak pengantin perempuan tetap menunggu sambil gong tetap ditabuh. Setelah perhitungan selesai, mas kawin dapat dipenuhi oleh pihak pria dan pihak perempuan menerima mas kawin. Kain-kain begitu banyak dimasukkan ke dalam noken untuk dibawa ke rumah pihak perempuan. Setelah seluruh mas kawin dibawa, maka utusan keluarga pengantin laki-laki bersiap menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah keluarga Magablo. Dalam penjemputan ini, benda-benda yang dikeramatkan oleh keluarga Magablo ikut dibawa dan beserta semangkok air suci. Air suci yang diambil dari sungai di hutan diserah terimakan ke pihak pengantin laki-laki. Dan air suci yang dibawa oleh pihak laki-laki dipercikan ke dada dan punggung pengantin perempuan sebanyak 4 kali sambil dibacakan mantra-mantra.
1: Dime, tita kau kami, tita selau me.
0: Selanjutnya pengantin perempuan sudah siap untuk dibawa ke rumah keluarga pengantin laki-laki dengan cara digendong oleh saudara dekat pengantin perempuan. Begitu juga Dayang. Iring-iringan ini terdiri dari air suci dalam bambu yang akan dibuat memasak pepeda. Seluruh perangkat dapur yang telah disiapkan dihantarkan ke rumah keluarga laki-laki. Bunyi gong juga berhenti di sini. Sekitar 18 jam gong itu berbunyi. Sesampai di rumah keluarga pengantin laki-laki, pengantin perempuan didudukan di alas tikar sambil menunggu pengantin laki-laki keluar dari bilik suci. Sebatang rokok yang dibalut secara tradisi disiapkan dan dinyalakan oleh pihak perempuan.
2: Ya, ya. Ya, belum sih.
3: Kamu, ada sekali.
0: Setelah dihisap oleh pengantin perempuan, disodorkan ke pengantin laki-laki. Oleh pengantin laki-laki, rokok adat itu diberikan kepada saksi-saksi, baik saksi dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pepeda pun dipersiapkan. Berikutnya pepeda dan ikan kuah kuning dihantarkan. Kedua pengantin memegang sumpit dan secara bersamaan memutar sumpit sebanyak 4 kali. Masing-masing mengambil pepeda dan dimasukkan ke dalam kuah kuning.
1: Tepuk tangan.
0: Dan tepuk tangan sebagai tanda bahwa pernikahan mereka telah resmi dilakukan di hadapan hukum adat. Selanjutnya pepeda dan kuah kuning dinikmati oleh para saksi. Acara pernikahan adat ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh pendeta gereja.
3: Kami berdoa dan kami mohon biarlah Tuhan terus memberkati keluarga Magablo, khususnya pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan dari anak kami, saudari kekasih kami dari marga Kalami. Sehingga apa yang diikat, yang dipersatukan dengan roko dan papeda yang baru selesai ini menjadi contoh, buka mata kami selaku orang-orang Papua. Tuhan punya maksud bagi kami manusia. Semua dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Wah, gimana dong?

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

gampang buat tuh.

simbol bahwa keluarga calon istri mampu atau terpandang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sanfar atau gelang siput dan sarak atau gelang perak yang dipakai di kedua tangannya agar terlihat lebih baik bila dipandang, dan selain itu menambah kewibawaan sebagai perempuan biak sejati.

Proses arahkan calon wanita atau calon pengantin dibawa ke rumah mempelai calon suami. Si calon istri berjalan bersama. Ya, bersama bibi atau mebin atau istri dari saudara laki-laki dan didampingi oleh paman. Barisan arak-arakan dibagi atas dua kelompok, di mana kelompok pertama terdiri dari wakil-wakil keret atau klan, si gadis mendapatkan bagian dari harta mas kawin, dan fan-fan atau bahan makanan yang diberikan oleh karet, si pemuda atau calon suami. Kelompok pertama ini membawa serta harta benda berupa piring porselin, sarak atau gelang perak, sanfar atau uang yang digunakan untuk mansu atau membayar kembali apa yang diperoleh pemuda. Mansu ini latar belakang oleh unsur prestasi dan prestasi sehingga mereka akan mansu atau membayar fan-fan, bahan makanan,

kali lipat dari fan-fan yang diberikan sebelumnya. Malahan ada anggota keluarga karet asal si gadis yang membawa harta lebih dari harta ini. Munsu atau membayar oleh pihak calon suami membawa kelebihan harta lebih dari harta ini. Barisan memasuki rumah si pemuda sehingga pihak si karet atau klan si pemuda memindahkan mereka dari pintu memberi sanfar atau uang dan piring. Kemudian calon istri dibawa ke dalam. Dipersilahkan duduk di atas tikar yang telah dipersiapkan bersama kedua wanita yang mendampinginya. Dan hiasan sanfar atau uang yang berada di seluruh tubuhnya dibuka oleh Rofiebinnya.

0: Sungai, sehingga kami di Sanggar Kesenian Naski, yang jelas kami fokus kembali untuk mengangkat ini dengan tolak ukur kami melatih anak-anak yang di bawah usia supaya mereka betul-betul mencintai ini dan menjadi apa jati diri mereka. Dengan demikian mereka terbawa sampai dengan dewasa, mereka mencintai war ini. Yang jelas untuk sekarang ini, untuk war ini, terus terang untuk pemuda-pemudi itu sudah banyak yang lupa dan tidak tahu. Terutama lagu-lagu war yang harus dinyanyikan, tapi juga dalam berbahasa Biak saja sudah susah. Nah, itu yang kami dari Sanggar Kesenian Naski dalam urian tugas, tapi juga program kerja kami berusaha untuk kembali mengangkat bahasa Biak yang adalah budaya, tapi juga apa bahasa ibu dari kami. Seterusnya kami mulai mengembangkan lagu-lagu war yang sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa sudah mulai hilang dan punah ini. Jadi mungkin perkembangan terakhir di sanggar kami seperti ini.
1: Selanjutnya dalam tradisi war dilakukan pengukuhan war, Wafwoker. Dibentuk dari kata dasar wafer yang berarti mengukuhkan. Jadi kata Wafwoker mengukuhkan dari waryaker, di mana calon suami istri dikukuhkan menjadi istri sah secara adat. Berikutnya, paman mengambil tembakau, lalu dibakar. Dihisap tanpa mengeluarkan asapnya. Asap itu dibiarkan di dalam rongga mulut, sehingga paman sebagai pimpinan upacara mendekati kedua pengantin yang sementara saling berjabat tangan. Kedua pemuda itu digenggam erat-erat kedua tangannya, kemudian tunduk sambil menghembuskan asap tembakau ke dalam genggaman tangan kedua calon suami istri. Dalam suasana ruangan yang diliputi aroma tembakau, suara nyaring mengucapkan doa atau formula tradisional terkenal yang berbunyi, Ya Wofer, Mube imbe swababo insama musawar yayemu ma mufrur fium kawasa besie won obriores, yang artinya saya kukuhkan kalian berdua sebagai suami istri, hendaknya kamu saling mencintai dan ramah bagi orang lain. Perahu yang berlayar di laut, panggillah dan beri mohon kepadanya. Musafir yang berjalan, panggillah dan berilah makan kepadanya. Demikian maka penguasa langit, Mansren, Manggundi, dan penguasa-penguasa bumi menyaksikan dan menjadi ruang gembira. Karena perbuatan baik itulah yang dikehendaki.

0: Selesai mengucapkan doa dan mantra, maka selesai pula upacara pengukuhan atau Worwafker, yang merupakan puncak dari Worfarbabuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi nyanyian adat tradisional Biak, yang dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak, dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan.
1: Makna daripada pegang tangan itu adalah sudah setuju, dan ikatan itu tidak boleh pisah sampai maut yang memisahkan. Harus saya menggunakan rokok itu, karena rokok itu jadi dalam satu ikatan ya. Rokok itu digulung dalam satu ikatan. Satu ikatan itu tidak boleh pisah, dan menyatakan bahwa itulah kebersamaan orang Biak. Setelah pengukuhan, lalu mulai acara pesta sudah mulai dilaksanakan dengan lagu-lagu. Jadi pihak perempuan punya orang-orang itu, pihak laki-laki kasih makan, kasih minum. Pesta itu jalan sampai semalam cukup, sampai pagi.
0: Nah, pemirsa, berikut duduk calon pengantin dan pemimpin atau pendamping upacara pengukuhan. Paman pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki, berikutnya adalah bibi pengantin laki-laki, diikuti bibi pengantin perempuan, kemudian pengantin perempuan, dan paman pengantin perempuan.

istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan. Di akhir acara ini, biasa diramaikan dengan tarian yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka, yaitu Yosim Pancar.

0: Sahabat budaya, ikutilah cerita legenda dari Lampung dengan judul Kumbang Macan dan Seekor Tawon. Persembahan RRI Bandar Lampung. Seekor tawon keluar dari sarangnya untuk mencari sebuah kebun penuh bunga. Sang tawon bersarang di hutan, dan ketika para tawon mencari makanan, mereka harus melewati hutan dan mencari kebun yang penuh dengan bunga. Sang tawon terbang menyusuri hutan, dan di tengah perjalanan, sang tawon melihat seekor kumbang macan sedang diam di atas sebuah dahan kering. Sang tawon menghampiri kumbang macan itu dan bertanya kepadanya.
1: Selamat siang, Tuan Kumbang Macan yang gagah perkasa. Maaf, aku mengganggumu. Aku tawon yang bersarang di hutan ini. Dan aku dalam perjalanan untuk mencari sebuah kebun yang dipenuhi oleh bunga untuk kami ambil sarinya. Apa kau pernah melihat kebun itu?
2: Tuan Tawon, tidak usah memujiku seperti itu. Selama aku terbang, aku sama sekali tidak pernah melihat bunga di luar hutan ini. Tapi aku pernah mendengar kabar dari beberapa ekor lebah madu pekerja bahwa di luar hutan ke arah utara ada sebuah tempat yang dipenuhi berbagai macam bunga. Namun jarak dari hutan ini sangatlah jauh. Kau harus melewati berbagai macam rintangan yang sangat sulit jika kau ingin pergi ke sana. Aku juga akan pergi ke sana.
3: Ya, di mana-mana berada kami pukul 23:49. Kami akan kembali menemani dengan lagu trio Tatana Papua yang untuk mengantarkan suasana Seratangga hingga tutup siaran nanti hingga pukul 24 ya waktu Indonesia Timur.

Saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, terdengar yang gamblang lagu ini. Maka setelah tugas kami melenggarkan siaran pada hari ini, tanggal 16 bulan 7 2026 melalui siaran ya, pada hari ini tanggal 16 bulan 7 2026 kami undur dari ruang dengan Anda satu rapun besok jam 4:55 menit waktu Indonesia Timur. Melalui pemancar FM pada 96.7 MHz. Di studio bertugas bersama saya Lexi Kubiari dan rekan operator Alan. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfak.
3: Togi kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua mah.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pak.
9: Ayah napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Ayah, ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: namanya gak khusyuk.
1: Apa sih yang lucu loh?
0: Itu namanya gak khusyuk. Kalau khusyuk pasti gak mendengarkan itu semua, tapi hanya tertuju kepada Allah.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo.

0: pwede menyesahan niya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sahabat Budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Rulan Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat ini bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan. Karena ini kepentingan mereka, ke masyarakat ke depan. Dan kita cukup menjanjikan Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini dan kota sejarah juga, dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Ya, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada dan juga sejarah Perang Dunia Kedua ini yang masih begitu banyak yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan.

0: menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulauan Sinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pecinta snorkeling, Sahabat Budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga, ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan, dan ada lagi, yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat Budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon, dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di Tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottop Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke Kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat Budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, Sahabat Budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari. Seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kuau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga Sahabat Budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat Sahabat Budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan saya minta supaya ini pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi juga harus melihat ini potensi-potensi wisata yang ada ini, terutama untuk mengangkat kesejahteraan mereka di lingkungan wisata, masyarakat di lingkungan situ, masyarakat lokal di situ. Nah, ini yang kembali kepada kebijakan. Masalah pariwisata ini, biasanya orang katakan bahwa pariwisata itu urusan pilihan. Tapi bagi saya itu bukan urusan pilihan. Itu urusan wajib juga untuk kita harus saya melakukan itu. Kembali kepada para decision maker, ke pengambil kebijakan di daerah ini. Apakah mereka mau melihat pariwisata sebelah mata atau tidak? Apalagi kita di Manokwari, kita tidak punya potensi yang begitu banyak seperti daerah lainnya, ada minyak bumi, gas bumi, dan potensi alam lainnya. Hanya kita hanya andalkan itu pariwisata dengan yang lain-lain, kalau bagi saya ke depan itu. Jadi mari generasi anak-anak Papua ini ke depan, mari kita mendukung pemerintah daerah dengan potensi yang ada, kita mengolah sedikit-sedikit untuk kemajuan kita ke depan, supaya kita lebih dikenal ke depan.
0: Nah, Sahabat Budaya, manusia dan alam harus menyatu, karena kita hidup dari alam dan alam akan hidup oleh kita. Mari, tong jaga.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.